0: saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
1: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
2: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
8: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
10: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
11: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
12: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
13: DDA5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakasimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakasimah, DDA5 dari Kampara.
12: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
16: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenaga kerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
14: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
17: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
18: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, masuk ke dalam, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambang channel medis, gol!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
22: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
21: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
21: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Sunter, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah enggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri. Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Ada Cinta Mati 2 dari Mulan Jamila featuring Mita The Virgin.
1: Dan masih di Jakarta pagi ini mendengar Pro 1 bersama Bam Sari dan Ruli Utahaya.
0: Sampai jam 10 ya.
1: Sampai jam 10 ya. Ya. Menyapa pendengar Pro 1 yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mungkin. Dan hari ini adalah mungkin hari yang spesial ya, Bams.
0: Karena
1: mungkin ada yang punya mobil baru atau ada motor baru atau baru ada yang pertama kali bisa nyetir gitu. Terus kayak excited gitu. Oh, iya. Dulu waktu pertama kali bisa nyetir apa? Gimana rasanya?
0: Senang banget sih.
1: Iya kan? Kayak
0: tapi dulu awal-awal belajarnya pernah di bundaran sini.
1: HI,
0: Mobilnya berhenti.
1: apa tapi mati? Tapi itu bundaran mati. Lumayan keos sih.
0: Iya, mesinnya mati.
1: Kenapa? Dulu belajar apa? Manual apa gitu. Matic?
0: Manual.
1: Oh, manual.
0: Pertama aku pakai manual.
1: Manual.
0: Terus pokoknya dia? Setiap kali berhenti dia mati mesinnya. Setiap kali berhenti.
1: Paham cuman. Banget lagi.
0: Lampu merah berhenti
1: kopling,
0: mati.
1: Kopling rem sama kopling gasnya enggak seimbang ya. Jadi kayak ya mati lagi.
0: Mana waktu itu deg-degan karena belum punya SIM.
1: Oh, kamu nakal juga
0: iya,
1: ya.
0: Jadi keliling-keliling
1: kompol Harry SIM. Bams nih kompol Harry.
0: Dulu.
1: Oh, dulu. Kaib Dayogi aja ya, oh, teman iya. Kamu ya, teman sekolah kamu. Wah, ya kan jadi banyak mungkin hal-hal yang menarik di hari ini yang bikin excited. Mm-hmm. Mobil baru, akhirnya bisa nyetir.
0: Acara
1: ya
0: baru
1: kan.
0: Gak?
1: Boleh. Pagi sayang. Bisa gitu ya.
0: Masih anget-angetnya.
1: Masih anget-angetnya ya. Tunggu deh 3-4 bulan ya.
0: Aduh pengalaman
1: aduh,
0: ya.
1: Aduh sorry sayang aku lupa ngabarin. Ngabarin jam 2 siang gitu.
0: Iya, habis itu kamu kenapa sih sibuk banget? Iya aku lagi banyak kerjaan. Padahal waktu awal-awal dekat enggak ada tuh.
1: Gak ada.
0: Bisa kok bisa gitu.
1: Jadi waktu awal dia jobless ya.
0: Oke, udah ada 3 polling yang bisa dipilih nih pendengar.
1: Iya, ini topik-topik yang bisa Anda pilih dan nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait.
0: Yang pertama,
1: polisi tangani kecelakaan yang menewaskan pemotor di Jalan Leuser.
0: Yang kedua, kasus DBD di Jakarta Barat menurun. Sudinkes ingatkan warga jangan abai PSN.
1: Kemudian Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan. Es kopi susu tembus batas harian. Ih, pantas aku gendut.
0: Kamu salahin deh tuh ya.
1: Aku salahin kopi. Tapi pernah ya Bams, aku tuh ada momen dulu di 4-5 tahun lalu tuh.
0: Kirain 2 hari yang lalu.
1: Enggak, aku lagi asam lambung tahu, enggak bisa minum kopi, sedih deh. Terus? Berapa waktu lalu gitu ya. Zaman-zamannya tuh kopi susu betebaran tau gak sih? Ada zaman coffee shop hopping pada saat itu, inget gak?
0: Coffee shop hopping tuh kayak mana?
1: Satu coffee shop misalnya dari Gianti pindah ke 115.
0: Oh,
1: yang gitu-gitu
0: iya.
1: Starbucks. Terus pokoknya yang lucu-lucu lah. Tapi kan itu kopinya mantep banget ya. Sampai
0: dalam sehari tuh pindah beberapa kali tempat bisa gitu.
1: Enggak kak, sebenernya duitnya gak cukup. Terus akhirnya muncullah coffee to go. Ya kan, yang coffee di cup itu. Kopi susu itu kan. Terus akhirnya ada tuh momen kita tiap hari dulu jajannya itu.
0: Oh.
1: Gak lama kemudian kita segantor gendut. Abis itu aku tobat, aku puasa kopi susu. Emang berjanji untuk gak mau minum kopi susu.
0: Oh gitu ya?
1: Lumayan sih nurunin beratnya.
0: Berat di kantong juga.
1: Berat di kantong juga berkurang. Berat di badan juga lumayan ngebantu.
0: Tapi alhamdulillah aku gak ngopi sih ya.
1: Nah itu dia tuh.
0: Jadi gak terlalu obses dengan setiap hari harus ngopi.
1: Bener. Bams tuh ngopi enggak pendengar Pro 1, tapi kalau ada kue mangkok, pastel, risol, bolu kukus, ayo gitu.
0: Itu enggak bisa dihindarin tuh. Susahnya.
1: Sulit ya.
0: Cake gitu, aduh.
1: Kayak mana mau ditolak, ya kan? Kentang goreng, nah, pakai keju.
0: Aduh. Susah tuh nolaknya. Aku tuh tipikal yang kalau misalnya lihat kue ulang tahun aja udah bahagia.
1: Seneng
0: gitu ngeliatnya tuh. Ih, enak ya kayaknya gitu. Padahal nanti kalau pun beli gak habis. Cuma seneng aja.
1: Makanya mereka sekarang menjualnya yang slice untuk customer kayak kamu, kayak aku.
0: Justru yang saya slice itu kadang-kadang juga gak habis.
1: Cuman
0: karena
1: laper
0: sayang,
1: mata doang.
0: Laper mata. Cuman pengen, selalu pengen. Apalagi kalau misalnya ada kawinan gitu, suka ada kue-kue yang tinggi-tinggi.
1: Yang kecil-kecil gitu ya.
0: Yang kecil sama yang tinggi-tinggi juga kan ada.
1: Ya.
0: Fotoin dong kue weddingnya kayak apa gitu. Pasti orang gitu.
1: Pengen lihat doang
0: tahu,
1: ya. Kadang-kadang itu juga kayak aduh udah cukup satu gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya di hotel-hotel gitu breakfast pasti yang diambil duluan dessertnya.
1: Cari cari sugar dulu ya.
0: Iya. Enggak sehat banget gitu hidupku.
1: Tapi pendengar Pro 1, sambil Anda juga mungkin mau ikutan tema polling kami ya, Anda bisa ikutan di 0811-7972-7912. Kami juga mau menyapa pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya, Bams. Ada TC Hamid nih di line WhatsApp.
0: Pagi.
1: Selamat pagi teman-teman kru di Pro 1 Jakarta. Sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Izin update cuaca ya. Bogor dan sekitarnya berawan, suhu udaranya 23 derajat Celcius. Selamat beraktivitas, sukses
0: tiris,
1: selalu.
0: Tiris, eh, tahu enggak Tiris?
1: Enggak punya duit.
0: Dingin.
1: Oh.
0: Tiris itu bukan bukan uang dompet yang tiris. Dingin maksudnya teh tiris.

0: Gaver. Selamat pagi Teteh sama Abang. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Di Bogor aja nih hadir. Info di sini cuaca cerah berawan dingin. Oh benar-benar warga Bogor lagi kedinginan semua ya. Makasih Teteh sama Abang. Selamat bertugas sampai tuntas. Sukses selalu. Terima kasih.
1: Amin. Makasih Kang Nurdi.
0: Terima kasih Kang Nurdi.
1: Dan... Bu Anisal kenapa kaget Bu? Lihat muka saya nggak sih Bu?
0: Kaget. Oh semalam Kak.
1: Tapi ini itu, jam 6, 5,
0: iya.
1: 9.
0: Tapi muka Verly.
1: Today.
0: Muka semalam.
1: Oh baru direspon.
0: Iya baru direspon.
1: Iya baik.
0: Selamat pagi ya Ibu Anisal.
1: Bu Anisal.
0: Oke.
1: Oke. Kita tunggu ya untuk Anda yang mau pilih
0: ikutan
1: tema.
0: Silakan ya, yang pertama ini. Polisi tangani kecelakaan yang menewaskan pemotor di Jalan Leuser. Yang
1: kasus
0: kedua,
1: DBD di Jakarta Barat menurun. Sudinkes ingatkan warga jangan sampai abai PSN.
0: Dan yang terakhir, Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan, es kopi susu tembus batas harian.
1: 0213440696 atau 3441499.
0: Dan di line WhatsApp kami boleh voice note, boleh text, boleh call ya. 0811 7972 7912.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
2: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
1: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
2: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan, tren takut FOMO. Mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
1: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
2: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
1: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
2: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
3: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.

0: Masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi ada Oke ditemenin ya dengan posesifnya. Ini iya. Lagu sebenarnya bukan lagunya dia asli ya.
1: Iya, ini dulu, lagunya namanya? Naif.
0: Naif ya benar.
1: Di remake lagi sama Okay.
0: Okay. Oke lah kalau gitu.
1: Okay, kalau gitu kita juga mau menginformasikan nih informasi cuaca kelautan pendengar Pro 1. Mungkin ini berguna untuk Anda yang mau melakukan kegiatan laut ya, atau penyeberangan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta utara Jawa Barat ya. Informasi ini dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok bersama dengan Prakirawan Elkana Damanik.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai Prakirawan Cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 24 Juni 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan pada malam dan dini hari. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk esok pagi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih ya untuk informasinya.
0: Dan kita masih menginformasikan untuk
1: tema polling
0: yang dipilih di pagi hari ini ya. Yang pertama tadi ada polisi tangani kecelakaan yang menewaskan pemotor di Jalan Loser.
1: Kemudian kasus DBD di Jakbar menurun. Sudinkes ingatkan warga jangan abai PSN.
0: Yang ketiga, Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan, es kopi susu tembus batas harian.
1: Nah, ini sudah ada respon dari Ibu Iren. Ibu Iren pilih nomor 1, Bams.
0: Oke.
1: Polisi tangani kecelakaan yang menewaskan pemotor Jalan Loser.
0: Ada Kakak Eca Hamid di Bogor yang katanya turut menyimak aja tema pollingnya. Baik, terima kasih. Dan juga tadi ada beberapa lagi yang pilih di pagi hari ini.
1: Ada Bapak Hendra.
0: Pagi Pak Hendra.
1: Dari Dori Kosambi, Jakarta Barat. Saya pilih tema nomor 2. Walaupun kasus DBD menurun, warga tidak boleh lengah nih, Bams dan Rowli. Lingkungan rumah harus tetap bersih dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk agar kasusnya tidak naik lagi.
0: Oke, ada Lina di Grogol, Jakarta Barat. Saya pilih tema nomor 3 karena sekarang minuman manis sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak dikontrol, dampaknya bisa terasa beberapa tahun ke depan.
1: Lalu ada Bapak Denny di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tema nomor 3 nih, menurut saya paling dekat dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Banyak yang membutuhkan kopi untuk bekerja, tapi perlu juga memahami kalau kandungan gula yang masuk ke tubuh setiap hari.
0: Oke, sepertinya banyak yang pilih tema nomor 3 ya. Nanti kita akan coba cek lagi, pendengar. Untuk pemilihan tema di pagi hari ini, siapakah yang akan kita bahas, yang mana yang kita bahas ya. Karena dari Diah Palmera, Jakarta Barat juga pilih tema nomor 3. Katanya paling relate dengan kehidupan sehari-hari, di setiap sudut jalan ada penjual es kopi susu, jadi penting katanya untuk tahu seberapa besar kandungan gulanya.
1: Lalu ada Bapak Randy di Jakarta Utara, pilih nomor 3 juga nih, karena kebanyakan teman kantor yang sehari bisa minum 2 gelas kopi susu. Kalau kandungan gulanya tinggi tentu perlu jadi perhatian agar tidak berdampak pada kesehatan jangka panjang.
0: Oke, nanti kita akan cek lagi seperti apakah hasil pollingnya pendengar, tapi sepertinya banyak yang pilih tema nomor 3. Setelah kilas berita ya, kami akan segera kembali.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas berita. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kepolisian Daerah Jawa Barat menahan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berusia 29 tahun di sel khusus Mapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan bahwa tersangka Taufik Hidayat ditempatkan seorang diri di ruang tahanan yang dilengkapi kamera pengawas atau CCTV dan diawasi ketat oleh petugas. Menurut Kapolda Jawa Barat, hasil pemeriksaan menunjukkan korban diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian tubuh. Sebelumnya tersangka Taufik Hidayat ditangkap polisi di wilayah Bandung Raya setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. PT Pembangunan Jaya Ancol tengah mengkaji skema tarif baru setelah diresmikannya jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dengan Ancol. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Syah Mudrian Lubis mengatakan pihaknya sedang meninjau kemungkinan penerapan zona tertentu yang dapat diakses tanpa tiket masuk, sementara pengunjung hanya dikenakan biaya parkir. Meski demikian, tarif masuk ke berbagai wahana Ancol tetap berlaku seperti saat ini. Menurut Syah Mudrian, skema tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan. Sekian kilas berita pukul 8 pagi. Untuk informasi lengkap lainnya bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Glider mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada tiga tema polling yang kita suguhkan seperti biasa di pagi hari ini. Yang pertama, polisi tangani kecelakaan yang menewaskan pemotor di Jalan Lauser.
1: Dan yang kedua, kasus DBD di Jakbar menurun. Sudinkes ingatkan warga Jakarta abai PSN. Jangan abai PSN.
0: Yang ketiga, Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan. Es kopi susu tembus batas harian.
1: Wow.
0: Ini ada siapa?
1: Ibu Nita.
0: Nita di Rawamangun. Pagi Ibu Nita.
1: Ibu Nita bilang, sekarang minuman manis sudah jadi bagian gaya hidup nih. Rolly Bums. Anak muda sampai orang dewasa sering beli tanpa tahu kandungan gulanya. Edukasi seperti ini sangat diperlukan katanya.
0: Ada Pak Arif di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya pilih tema nomor 3. Saya penderita diabetes. Memang dokter selalu mengingatkan supaya membatasi minuman manis. Kadang kita gak sadar, satu gelas saja udah memenuhi kebutuhan gula seharian. Dari tadi yang banyak dipilih adalah tema nomor 3 ya.
1: Iya, udah mulai fokus sama kesehatan ya semuanya ya.
0: Jadi yang akan kita bahas pagi hari ini adalah tema nomor 3 yaitu
1: 3 ya. Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan, es kopi susu tembus batas harian.
0: Yuk para pencinta es kopi susu yang punya keluhan-keluhan juga, ayolah ikutan komentar di bagian.
1: Mari tunggu ya. Kami tunggu loh di 0811 7972 7912. Atau di line telepon kami di 0213440696
0: dan 3441499. Yes.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Selamat pagi yang baru bergabung.
2: Selamat pagi, mau menyapa Pak Ferda nih, Bams.
1: Pagi,
2: kemarin
1: Pak Ferda
2: sempat ketemu nih salah satu pendengar Pro 1 juga ya. Ini Roli ya? Iya Pak, saya suka dengerin nih pagi-pagi. Sama siapa tuh yang cowok? Bams. Iya, kebetulan hari ini kami yang siaran Pak.
1: Terima kasih Pak.
2: Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan kalau Pak Ferda lagi dengerin di mobil ya Pak.
1: Yes, sehat selalu ya Pak.
2: Sehat selalu Pak. Pak ikutan topik dong, ikutin tema. Tetap nyari.
1: Boleh,
2: nyari ya.
1: Boleh.
2: Kita ngebahas hari ini terkait dengan Menkes yang bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan, es kopi susu tembus batas harian. Ini bahkan ya Bams, kadang-kadang sebagai warga Jakarta yang hidupnya satset, ini pagi-pagi atau aku sering banget melihat orang teman-teman yang pada selesai dari Transjakarta udah menyampe kantor atau KRL, itu langsung berhenti di abang-abang kopi keliling yang ada di sepedahan itu.
1: Starbuck
2: jajan
1: keliling,
2: kopi ya? Susu
1: Starling.
2: Bahkan bukan Starling.
1: Apa?
2: Kopi-kopi yang udah fancy yang di sepeda itu.
1: Oh, iya. Sekarang lagi banyak.
2: Iya, itu kan biasa mereka udah disediain di dalam cup, terus ada es batunya kan. Nah, itu biasa pada turun dari halte Transjak atau dari halte MRT atau LRT langsung pada jajan kopi.
1: Langsung nenteng ke kantor bawah ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan ngobrol bersama narasumber kami yang pertama. Kali ini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
2: Ada Dokter Budi Wibowo. Selamat pagi Pak Dokter.
3: Selamat pagi Bu Uli.
1: Pagi.
3: Mas Bam.
1: Pagi, sehat Dok. Pak Dok.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dok, ini ada yang mengkhawatirkan nih. Sebetulnya itu udah lama ya Dok harusnya ya. Karena betul. Terkait dengan minuman dalam kemasan itu gulanya ternyata lebih dari batas harian konsumsi per orang gitu kan. Apalagi sekarang kalau dicek nih udah mulai banyak yang di pinggir-pinggir jalan juga punya kreasi sendiri tuh. Dari es teh manis apa, es kopi susu cincau apa gitu. Gimana tanggapannya nih Dokter Budi?
3: Ya, terima kasih Mbak Uli. Jadi pemirsa semua, kita harus paham bahwa Indonesia saat ini penyakit, istilahnya penyakit degeneratif, penyakit metabolik tuh tinggi sekali. Yang pertama tuh diabetes melitus, itu tinggi sekali, atau kencing manis. Yang kedua hipertensi, yang ketiga penyakit jantung. Jadi itu semuanya sumbernya dari apa yang kita makan. Nah, kita harus ketahui bahwa makanan itu definisinya tidak hanya makanan yang kita makanan saja gitu, juga minuman. Jadi yang semua yang masuk ke
2: yang masuk
3: tubuh
2: ke tubuh
3: kita,
2: ya Dok.
3: Betul. Itu disebut dengan makanan yang intinya makanan maupun minuman seperti itu. Dan yang penting sekali Mbak Uli dan Mas Bams, kita tuh sebetulnya sudah punya standar konsumsi makanan nutrisi yang kita butuhkan, batasnya gitu ya, batas maksimal.
2: Per orang berarti ya Dok ya.
3: Ya betul, Pak Orang. Jadi kita ngapalinnya begini aja Bapak Ibu, yang kita harus perhatikan nih gula, garam, lemak, GGL gitu. Itu sudah definisi yang umum, GGL, gula, garam, lemak. Jadi itu yang sedang dilakukan Kemenkes oleh pemerintah untuk membatasi atau membuat level, istilahnya nutri level seperti itu. Jadi gula, garam, lemak. Nah, ngapalinnya gini aja, gula 4 sendok makan. Itu maksimal 4 sendok makan atau 50 gram dalam satu hari, 50 gram. Kemudian garam, itu 1 sendok teh. Garam, bayangkan garam itu hanya 1 sendok teh kebutuhan kita, atau 5 gram. Gitu, itu garam ya. Garam nanti ujung-ujungnya ke hipertensi. Kemudian lemak, lemak itu 5 sendok makan, 67 gram. Jadi yang mesti kita perhatikan ini, gula, garam, lemak. Nah tadi terkait dengan minuman yang cukup lumayan, ini saya baca, Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin menemukan di dalam apa namanya kopi susu ya, kopi susu itu bisa sampai 9 gram per 100 ml. Oke, kalau kita minumnya 200 berarti sekitar 18 atau 20. Itu sudah separuh kebutuhan kita harian. Minum makan nasi, kita nasi juga ada gulanya Bapak pemirsa semua. Kemudian juga mungkin kita ya makan apa namanya gorengan itu juga mengandung gula, tepung itu juga termasuk mengandung
2: ya,
3: gula. Nah kemudian seperti itu. Jadi yang Pak Menkes temukan di sini ada kopi susu itu sampai 54 gram, itu 600 ml. Itu sudah melampaui kebutuhan kita sehari gitu. Jadi enggak usah makan nasi lagi sebetulnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi seperti itu.
2: Iya, iya, iya.
3: Kemudian satu lagi Mbak Uli dan Mas Bams, yang penting lagi nih garam. Ini garam juga kadang kita lupa gitu. Hmm. Kita tahu semua bahwa sekarang ini jajanan tuh ada dua ya Mbak Uli, Mas Bams. Yeah. Ada makanan siap saji. Siap saji itu seperti yang di pinggir-pinggir jalan, yang begitu kita pesan langsung dibuat. Mm-mm. Nah itu siap saji. Mm-mm. Namanya ada makanan kemasan. Nah makanan kemasan itu yang di botol, yang udah ada ingredientnya, udah ada nutri levelnya, itu termasuk makanan kemasan. Jadi makanan ada dua, ada kemasan dan
2: olahan siap saji. Langsung kalau ya, kemasan, siap saji ya.
3: Betul, kalau kemasan itu sudah ada isinya dari BPOM. Itu tanggung jawab untuk apa nutri levelnya atau kadar gula garam lemaknya. Tapi kalau siap saji itu pemerintah daerah. Nah, Mbak Uli dan Mas Bams, untuk garam ini juga perlu kita waspadai karena banyak makanan sekarang seperti ini, maaf ya, cilok, cimol, cireng gitu ya, yang ditambahin bumbu kayak
1: makanan aku tuh
3: tabur gitu ya.
1: Oke, Dok.
2: Nah, itu enak banget gurihnya itu, Dok.
3: Betul. Saya dulu di Labkesda tahun 2020, Labkesda Provinsi DKI Jakarta, yeah, melakukan riset kecil-kecilan, melakukan pemeriksaan makanan tadi tuh yang pakai bumbu tabur tadi, itu ke beberapa sekolah di Jakarta, dan ternyata Mbak Uli dan Mas Bams, itu luar biasa kadarnya melebihi dari yang bisa dikonsumsi oleh kita gitu ya. Jadi sekali kami periksa aja dengan harga 5.000 itu kandungannya bisa 1.200 miligram atau 1.2 gram. Kalau pagi, kalau anak-anak itu makan 5.000 ya, kalau beli 10.000 atau nanti siang makan lagi, kan kita bayangkan gitu. Nah jadi itu
2: tidak
3: direkomendasikan sekali. Nah hipertensi dan diabetes itu dua ini penyebabnya. Kalau diabetes atau kencing manis dari gula yang kita makan. Mm-mm. Kemudian hipertensi itu dari garam yang kita konsumsi. Karena garam itu kalau kita makan masuk ke dalam tubuh itu menahan cairan atau meretensi cairan. Mm-mm. Jadi kita kencingnya tuh lebih sedikit, cairan di dalam tubuh kita banyak gitu. Mm-mm. Bisa gemuk tapi gemuk air begitu.
1: Oke.
2: Dok.
1: Siap.
2: Gemuk tapi gemuknya air karena ketahan semua tuh cairannya ya.
3: Oleh natrium tadi. Dan perlu diingat Mas Bams dan Mbak Uli, setiap minuman kemasan itu rata-rata mengandung bahan pengawet yang memang sudah diizinkan bahan pengawetnya, itu natrium benzoat, dan natrium itulah, itu garam juga. Makanya kalau kita lihat kok minuman manis ada natrium, ada garamnya, mengandung garam atau natrium, karena itu digunakan sebagai pengawet gitu. Jadi biasakan kita memang setiap mengkonsumsi kita tahu nih apa kita makan gitu, dengan melihat kadar gula garam lemaknya. Nah satu lagi nih Mbak yang lagi hit juga di tahun lalu itu lemak, Mbak. Mbak Uli sama Mas Bams. Jadi lemak itu sekarang yang sedang dilihat pemerintah tuh lah, sedang diawasi pemerintah. Yang biangnya penyakit jantung itu lemak trans. Nah itu biasanya ada di dalam margarin atau minyak-minyak yang bentuknya beku gitu ya. Nah itu ini contohnya, bukan saya melarang ya, lemak tetap baik buat tubuh kita. Tapi kalau berlebih itu menjadi penyakit. Yeah. Contoh misalkan, maaf nih, manis itu kan pakai margarin ya.
2: Ya.
3: Di OTS gitu. Nah itu lumayan cukup tinggi lemak trans. Nah itu juga biang dari penyakit jantung seperti itu.
2: Oke.
1: Jadi ada
3: garam lemak itu aja pemirsa.
1: Baik. Berarti
3: gula garam lemak harus diperhatikan.
1: Oke. Dokter, berarti sebetulnya banyak warga yang sudah tahu ya dampaknya tuh ada hipertensi, ada diabetes juga. Tapi mungkin yang harus diwaspadai gejala-gejala yang timbul, Dok, kalau misalnya keseringan.
2: Iya.
1: Mengkonsumsi ini apa saja, Dok? Seperti
2: karena
1: apa?
2: Karena kalau misalnya kita ngomongin diabetes ya, Dok, kadang-kadang tuh kan enggak kelihatan dari bentuk tubuh ya, Dok, ya. Sampai akhirnya dia ngecek gitu. Saya pernah, Dok, tadi saya cerita sama Bams berapa tahun lalu, saya doyannya kopi susu, Dok, sampai kayak kok enggak bener ya ini, badan kok makin gede gitu ya. Terus juga jajan gorengan.
1: Kamu gemuk air berarti.
2: Gemuk air plus gemuk gula tuh ya kan, kopi susu. Nah, itu kan ada orang-orang yang langsung kelihatan, tapi ada yang tiba-tiba langsung nggak kelihatan dan langsung kena diagnosanya gitu, Dok.
3: Iya. Jadi begini, kalau secara teori kita diabetes itu ada istilah tiga, Mbak Uli sama Mas Bams, ada polidipsi. Polidipsi itu kita haus terus gitu, banyak minum. Kemudian poliuri. Okay. Poliuri itu kita banyak kencing. Kemudian polipagi, kok kita kok lapar melulu gitu. Tiga, jadi polipagi, polidipsi, dan poliuri. Itu sebetulnya gejala. Kemudian kalau hipertensi, itu biasanya sakit kepala yang itu khasnya itu di apa tuh namanya, leher belakang ya.
2: Oh, kencang mulu gitu ya, Dok?
3: Ya, kencang. Betul, tapi itu bisa juga karena otot dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi yang penting di sini, Bapak Ibu semua pemirsa, pemerintah tuh punya program cek kesehatan gratis ya, CKG ya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan gitu untuk memastikan apakah kita ada penyakit diabetes, apakah ada penyakit hipertensi, apakah ada penyakit jantung dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang paling penting gitu, ketika kita mengetahui apakah kita ada penyakit ini diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, kita mengikuti cek kesehatan gratis untuk CKG. Bisa kok di puskesmas.
2: Okay.
3: Gitu, dan lumayan lengkap gitu, dan bagus ya, maksudnya untuk melihat kondisi kita gitu.
2: Oke. Okay. Kemudian Dokter Budi, terkait dengan kandungan gula, garam, dan lemak ini, yang paling sering kita lihat kan adalah gula dan garam gitu ya, Dok ya. Untuk cemilan, untuk jajan kopi susu gitu. Mungkin kalau untuk makanan yang udah jadi di supermarket, kita udah bisa lihat lah nutrition facts-nya ada di dalam, di luar kemasannya gitu ya, Dok. Namun gimana nih untuk masyarakat sendiri, dan mungkin juga dari Dinas Kesehatan atau mungkin Kementerian Kesehatan, yang juga bisa membantu mengingatkan masyarakat terkait dengan kandungan apa aja nih yang ada di dalam minuman kemasan yang dijual mungkin di pinggir jalan, atau mungkin di toko-toko kopi yang sekarang coffee to go gitu, Dok, yang udah tinggal minum, tinggal jalan doang gitu.
3: Baik, Mbak Uli, Mas Bams. Jadi saat ini, beberapa hari yang lalu, saya di Labkesda Provinsi DKI Jakarta itu diajak berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, waktu itu dengan bagian pencegahan penyakit. Jadi pemerintah saat ini akan mengeluarkan regulasi. Jadi yang penting sebetulnya regulasi dulu, Mbak Uli sama Mas Bams.
2: Regulasi.
3: Jadi kita bisa memaksakan masyarakat dengan dasar regulasi tersebut. Nah, jadi regulasi ke depan nanti setiap makanan siap saji itu harus dicantumkan kandungan gula, garam, lemaknya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita itu biasanya yang paling mudah diawasi itu di sekolah, karena kita tahu ya bahwa sekolah itu kan ada kantin dan lain-lain sebagainya, ada MBG mungkin. Nah, kemudian juga di mall, di mall itu bisa kita memaksakan untuk pemilik mall memaksakan tenan-tenannya gitu ya
2: pencantumannya,
3: untuk
2: Dok, ya,
3: mencantumkan seperti itu. Jadi kita bertahan, mungkin kita bertahap, nggak mungkin kita langsung sekaligus. Nanti ketika di mall sudah mulai ada, kemudian otomatis masyarakat akan tahu, oh kenapa kok perlu dicantumkan, oh ini karena berisiko terhadap kesehatan seperti itu. Jadi kedua, mungkin ke depan pemerintah mungkin ya, ini seperti di luar negeri, di Amerika, sama seperti rokok, makanan yang berisiko terhadap kesehatan itu dikenakan cukai atau pajak yang lumayan tinggi, gitu, seperti itu. Karena untuk apa? Untuk menutupi tadi ketika terjadi masalah di ke depan nanti, gitu. Jadi kita nggak nombok, kalau rokok kan berisiko ke paru dan jantung, makanya cukainya ditinggikan. Nah, ini nanti ke depan kalau mungkin di luar negeri itu seperti itu, Mbak Uli sama Mas Bang. Makanan yang kadar gulanya tinggi atau garamnya tinggi itu kena pajak atau kena cukai lumayan tinggi gitu. Mungkin itu yang diupayakan regulasinya dulu,
2: tapi secara bertahap ya, Dok ya, pelan-pelan ngeberesinnya ya.
3: Karena begini, Mbak Uli, Mas Bams, lidah orang kita tuh berbeda. Kalau mungkin kita ke Singapura, ke Korea, itu nggak ada rasanya makanannya gitu kan.
2: Iya,
4: mereka mengedepankan kesehatan.
2: Iya benar.
3: Okay. Ini contohnya, Bapak Ibu semua pemirsa, ini contoh yang nggak baik sebetulnya. Ini bukan kita makan buah, ya udah makan buah saja gitu loh, jangan ditambah garam sama cabai tuh. Apa tuh?
4: Dicocol, Dok.
2: Dicocol rujak ya.
4: Aduh, aku kena lagi nih.
2: Kalau makan buah tuh nggak usah pakai es krim gitu ya, Dok ya.
3: Iya.
2: Banana aja, nggak usah banana split gitu.
3: Iya, seperti itu. Habis itu asinan ditambah gula ya. Kalau Benar ya, tambah gula gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Gitu, fermentasi gulanya tinggi juga gitu.
1: Oke. Okay. Ada tips sederhana enggak dok dari Dinas Kesehatan mungkin supaya masyarakat kita bisa paling enggak masih tetap bisa menikmati minuman favoritnya entah entah kopi atau apapun gitu tanpa mengorbankan kesehatan.
2: Mungkin minum kopinya 2 sedot aja.
1: Satu cup kecil.
2: Iya.
3: Jadi begini pemirsa semua, jadi pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak berisiko terhadap kesehatan kita. Jadi kita perlu memperhatikan gula, garam, lemak. Nah, mungkin ke depan setiap kita kita perbanyak literasi tentang makanan yang kita makan gitu. Berapa kadar gulanya, berapa kadar garam lemaknya dan lain-lain sebagainya. Yeah. Seperti itu. Itu sih yang paling. Kemudian tadi ikuti cek kesehatan gratis yang sudah dilakukan pemerintah. Itu adalah cara terbaik kita untuk mengetahui kondisi kita. Kita bisa mengetahui kondisi kita, tensi kita, kadar gula kita, dan lain sebagainya. Dan kita bisa berkonsultasi terhadap kondisi kita, khususnya tadi diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Gitu kali Mbak. Jadi kenali makanan yang kita makan, gula, garam, lemaknya, kemudian cek kesehatan gratis ke fasilitas kesehatan milik pemerintah mumpung gratis gitu.
2: Oke. Dan saja jangan mungkin terlalu sering ya dok ya. Dibatasi ya, mungkin.
3: Betul. Dibatasi, betul.
2: Oke.
3: Dibatasi yang tadinya mungkin kopi 3 kali cukup sekali aja gitu.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Jadi memang balik lagi ke penguasaan diri ya dok, harus bisa kontrol juga ya, disiplin. Betul. Tapi dok kadang-kadang kan.
3: Mungkin saya tambahin dikit. Ya. Mungkin ini hak bapak ibu semua, pemirsa semua untuk menanyakan kepada penjual kadar gula garam lemaknya kira-kira berapa nih gitu. Boleh kok menanyakan itu. Kan kita customer ya. Kita harus tahu apa yang kita makan nih gitu. Nah, ke depan mungkin kita perlu menanyakan itu.
2: Oke. Tapi ya dok, kadang-kadang kan walaupun misalnya kita juga sudah mengurangi, walaupun kadang ada kangennya gitu ya. Dan sekarang kan udah banyak substitut juga tuh dok ya, terkait dengan pemanis. Apakah itu juga sedikit membantu dok untuk mengurangi yang manis-manis dengan menggunakan pemanis buatan?
3: Ya, sebetulnya pemanis buatan itu sudah ada regulasinya dari BPOM ya. Saya lupa peraturan nomor berapa. Tetap diperbolehkan, tapi memang yang baik itu sebetulnya pemanis alami. Nah, pemanis alami itu sebetulnya kalau diurut itu gula pasir. Gula pasir itu sebetulnya dari alami juga, Mbak Uli sama Mas Bam. Itu dari tebu sebetulnya.
2: Iya.
3: Itu seperti itu. Nah, kalau yang buatan itu seperti siklamat, nah itu kimia. Itu tidak direkomendasikan, tapi diperbolehkan, ada batasannya.
2: Okay.
3: Jadi tetap yang terbaik itu adalah gula alami seperti gula Jawa ya atau apa ya, kalau di kafe-kafe itu brown sugar ya.
1: Brown sugar
3: ya. Gula pasir gitu. Itu sih yang memang asalnya memang dari alami seperti itu. Kalau yang sekarang tuh kemasan itu belum terbukti sih, saya rasa itu juga bahan kimiawi ya seperti itu.
2: Oh ya, okay. Karena kadang-kadang banyak yang pesennya es teh tawar aja nggak apa-apa, terus masukin gula cairnya sendiri.
1: Oh, dipisah ya.
2: Bawa sendiri.
3: Bawa sendiri. Gula pasir nggak masalah gitu.
2: Tapi
3: karena gula kan itu kan sembako, 9 bahan pokok ya termasuk sembako, jadi itu memang dari alami. Gitu.
2: Oke. Tapi yang buatan itu yang perlu kembali ditilik ya dok ya.
3: Oke.
1: Baik. Sip. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan pagi
3: terima
1: kita
3: kasih,
1: hari ini. Sehat selalu, dokter. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ih, seru ya, Bams. Jadi abis ini kita jajan es kopi apa enggak?
1: Enggak usah. Kecuali kalau americano. Bisa gak tuh? Aku gak bisa.
2: Milk tea mau gak milk tea? Es kopi susu enggak, tapi milk tea yes. Oke deh, cuman beda kopi susunya aja.
1: Oke, kita juga masih menantikan Anda untuk berkomentar ya,
2: ya siapa
1: mengenai
2: tahu,
1: tema di pagi hari ini.
2: Ada juga yang udah mulai ganti gaya hidup ya, karena kemarin nonton videonya Pak Budi Gunawan ya. Aku nontonin loh videonya.
1: Oh ya?
2: Seru sih.
1: Oh gitu.
2: Seru tahu Bams. Nanti tentang aku share-share ya di Reels. Semua tentang kesehatan. Jadi si Pak Menkes ini mengulik yang kemarin rame kan si es kopi susu. Terus kemarin mengulik jajanan-jajanan, cemilan-cemilan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu gitu.
1: Makanya tadi tuh dokter cerita tuh itu aku langsung ih ya Allah makananku semua tuh.
2: Aduh gimana nih?
1: Cireng, cimol.
2: Berarti kita makannya kalau beli di Abang Gorengan cukup satu, ntar kita makannya 1/4 aja ya.
1: Bang beli 1/4
2: ya. Pokoknya kita makannya 1/4 aja.
1: Kalau enggak pakai apa tuh namanya? Yang bubuk-bubuk itu.
2: Oh benar. Terus kata abangnya, "Neng enggak usah 1/4, saya punya cireng mini, mau cireng mini."
1: Tetap bersama kami ya Jakarta pagi ini.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini, Bam Sari dan Roli Utahayan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Kita masih dengan tema Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan es kopi susu tembus batas harian.
1: Aduh, pagi ini jadi gak ngopi deh nih Bam Seh.
0: Langsung mikir banyak ya.
1: Tapi milk tea.
0: Aku milkshake deh kalau gitu.
1: Nah, kalau tadi kita sudah sempat ya ngobrol sama Dr. Budi Wibowo Mars dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan kita udah dapat hacksnya juga ya Bams ya. Ternyata sebelum jajan boleh banget tanya ke penjualnya
0: kandungannya,
1: kandungan garam, gula dan lemaknya. Oh, iya. Gitu. Kalau yang GGL memang ya, tidak dalam kemasan gitu ya.
0: Tulisan aku mana?
1: Itu contekan. Oh, iya. Kamu.
0: Oke, kali ini kita akan ngobrol bersama pengamat kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia.
1: Iya, bersama dengan Bapak Hermawan Saputra.
0: Selamat pagi, Pak Hermawan.
2: Selamat pagi, salam sehat semua buat pendengar RRI kita.
1: Salam sehat,
0: salam
1: Pak.
0: Salam sehat juga.
1: Baik, kami alhamdulillah, ya, alhamdulillah baik, Pak. Sudah sarapan tapi
0: enggak ngopi.
1: Tapi enggak ngopi. Tapinya panjang tapi enggak

0: Bisnis yang paling tua itu kan bisnis makanan dan minuman juga ya. Nah, punya rasa manis, asin, gurih itu selalu menyertai kandungan dari makanan dan minuman. Nah, jadi kembali kepada random sampling lah begitu dari Menkes ini. Sebenarnya ini temuan yang hanya mengulang temuan-temuan lain sebelumnya. Nah, cuman saya karena menteri yang mention ya jadi viral deh.
1: Baik.
2: Jadi memang kalau menurut pandangan Pak Hermawan nih ya, kita ke Jakarta dulu gitu kali ya, Bams ya. Berarti ini bisa dibilang darurat gula nggak nih Pak?
0: Iya, 3 tahun yang lalu saya menghadiri RDP di DPR RI bahas tentang rancangan undang-undang kendali GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, jadi memang saat itu pun kita sudah memberikan semacam kajian akademik yang cukup mengkhawatirkan tentang generasi kesehatan kita ke depan kalau tidak ada kontrol terhadap kadar gula, garam, dan lemak. Karena perilaku kita sekarang nih, anak-anak kita, adik-adik kita, dan bahkan kita juga itu ada istilah sedentary lifestyle istilahnya.
2: Sedentary lifestyle.
0: Okay. Nah, sedentary lifestyle style itu kalau anak Jakarta sebutnya mager. Mager. Nah, mager ini kurang exercise, kurang interaksi sosial, jarang keluar rumah, ditambah fast food, makanan minuman yang pada akhirnya juga mengandung pemanis dan perasa yang memanjakan diri, ditambah kurang gerak, resiko diabetes, hipertension, nah itu sangat tinggi. Jadi bayangkan masa depan 10-20 tahun ke depan generasi kita kira-kira seperti apa resiko kesehatannya. Nah, jadi memang disinilah kendali yang harus dilakukan, tetapi memang tantangannya tidak mudah karena seperti ayam dan telur nih, mana dulu nih, kita kendali bisnisnya atau kendali perilakunya gitu. Nah, jadi seyogianya misalnya BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu kan memiliki mekanisme untuk mengontrol, tetapi juga di sini ada industri, ada ekonomi masyarakat yang berkaitan erat gitu dengan bisnis makanan dan minuman yang sulit kita standarisasi. Kalau produk makanan dan minuman dari perusahaan atau industri yang sudah terregister bagian dari pemantauan resmi oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, itu clear, mudah dikontrol kandungan produknya, ingredientnya, dan seterusnya. Tetapi bagaimana bisa industri rumahan pembuatnya, pemiliknya tidak tahu kandungannya apa, kadarnya, dosis normalnya. Yang penting testernya rasa gurih, manis, enak, packagingnya bagus, laku. Nah, ini kan yang menjadi perspektif bisnis. Kalau dirasa konsumennya ada, kemudian jualannya, packagingnya bagus, laku. Sementara dari perspektif kesehatan tidak sesederhana itu. Nah, mungkin ini yang dilakukan oleh Menkes. Rupanya beliau baru ngeh di jalanan, apalagi di ibu kota, bahkan tidak hanya di Jakarta, sudah di seluruh wilayah kita. Itu uncontrollable lah untuk peredaran makanan-makanan ini. Jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dan harus mulai dari mana untuk mengendalikan peredaran makanan yang kandungannya unstandardized. Jadi itu jadi tantangan. Artinya secara regulasi ada peran kesehatan, ada peran perindustrian, peran perdagangan yang berdampak terhadap ekonomi, tapi juga ada peran masyarakat dan kita semua sebagai kesadaran berperilaku yang sehat. Karena pada ujungnya juga ya kita semua juga yang bertanggung jawab terhadap diri kita dan masa depan bangsa kita.
1: Baik. Begitu kira-kira. Pak Hermawan, tapi sebetulnya masyarakat kita ini sudah teredukasi dengan baik nggak sih mengenai GGL ini, batas penggunaannya?
0: Tidak, saya rasa ya, atau belum lah, belum optimal dan belum teredukasi dengan baik. Kita ambil contoh, nggak usah lah kita bicara pada level jual beli makanan pinggir jalan. Di rumah saja, ketika tadi kita bahas tentang kopi, teh, kadar gula yang ditolerir itu berapa. Nah, itu kan sebenarnya idealnya cuma 2 atau 3 sendok makan sebenarnya maksimal per hari. Kalau kita bicara gula ya. Nah, artinya 2 sendok makan

0: itu buat seharian full itu udah maksimal yang seharusnya, itu batas ideal bagi itu pun bagi usia yang masih produktif, masih dalam keadaan normal ya. Tapi kalau orang yang sudah rentan dengan diabetes, hypertension, ya harusnya sudah less sugar begitu kan. Nah, ini saja edukasi untuk personal family awareness ini saja kita tuh masih lemah. Apalagi kalau kita bicara komunitas yang luas dan sektor ekonomi mikro ya, yang jualan pinggir jalan tanpa pengetahuan dan ingredients yang memadai. Nah, harusnya kita mulai dari mana kan begitu pertanyaannya. Nah, harusnya juga di Kementerian Kesehatan itu mengarus utamakan upaya promosi kesehatan. Nah, ini poinnya. Nah, promosi kesehatan itu ada tenaga-tenaga kesehatan yang harusnya didorong untuk melakukan public health campaign, istilahnya kampanye kesehatan masyarakat, perilaku yang baik dan sehat, termasuk perilaku konsumsi yang di mana kadar gula, lemak, dan garam itu harus dikontrol sedemikian rupa menjadi habit yang datang dari kesadaran pribadi. Dan arus utamanya, maksud saya, selama ini kampanye kesehatan itu cenderung sifatnya kampanye pengobatan. Kalau kita bicara pengobatan, ujung-ujungnya rumah sakit. Kalau kita bicara rumah sakit, ujung-ujungnya JKN, punya BPJS atau tidak, kan gitu pertanyaan masyarakat. Padahal kita lupa public health campaign itu bicara tentang istirahat yang baik, olahraga yang teratur, konsumsi makanan juga yang baik, yang sehat, dan ini yang harus diarus utamakan begitu kalau kita mau menuju Indonesia yang lebih baik dan sehat di masa datang. Begitu kira-kira.
1: Oke, jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dulu ya, Pak, untuk sadar, untuk apa kontrol dulu gitu ya,
2: lebih mengenal juga kandungannya lebih, harusnya berapa gitu sehari gitu ya.
1: Dibantu juga dengan betul. Tadi apa namanya, kebijakan-kebijakan terkait nanti ya Pak yang menyusul. Tapi bagaimana kalau menurut Pak Hermawan, kalau misalnya di negara-negara yang sudah lebih maju gitu ya Pak, itu kan kalau apa namanya
2: minuman-minuman
1: berpemanis atau makanan berpanis pajaknya lebih mahal gitu ya Pak. Apakah mungkin itu nanti akan bisa diaplikasikan ke Indonesia?
0: Iya, kalau negara-negara seperti negara-negara di Eropa, di Asia seperti Jepang, bahkan sekarang Cina, mereka kan mengontrol dengan ketat ya. Jadi produk-produk makanan, minuman itu terregister, artinya pembuatnya, distributornya sampai ke wilayah peredarannya itu diketahui. Dan tentu saja kalau itu trackingnya bisa diikuti, maka juga kandungan makanan, zat gizinya itu terkontrol, bisa dipantau, sehingga kalau terjadi over kadar, over dosis ibarat kata gitu, bisa langsung diberikan sanksi bagi produsen dan distributornya. Nah, beda dengan kita yang produk makanan itu kan siapapun bisa buat ya, ibarat kata ya, dengan beragamnya kulineri di Indonesia ini, itu bagaimana mengatur ratusan juta penduduk yang jutaan diantaranya berdagang makanan dan minuman. Bisa atau tidak? Sebenarnya bisa. Sekarang kan ada regulasi-regulasi yang sifatnya bisnis itu kan PT perseorangan ibarat kata. Itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi mendorong industri dan produk ini menjadi terregister, kemudian bisa diawasi, bisa dilakukan sampling. Nah, ini juga menjadi tantangan. Dan kalau wilayah produsen, industri, dan penjual ini wilayah di kementerian yang membidangi ekonomi nih. Nah, tetapi juga yang kita bahas tadi oleh Kementerian Kesehatan ini kan menyangkut output dan outcome-nya. Output-nya kenyataannya di jalan dari bisnis makanan minuman ini banyak penjual dan banyak juga pembeli. Outcome-nya yang sudah dibeli dan dimakan ini rupanya tidak sehat, secara kandungan kadar gula lemaknya tinggi, dan ini yang menjadi kekhawatiran Kementerian Kesehatan. Banyak sebenarnya contoh kasus yang lebih dahsyat dari kandungan gula, garam, dan lemak ini juga. Contoh lainnya misalnya peredaran rokok dan rokok elektrik. Ini kan udah kasus status quo lah. bagaimana rokok itu menjadi paradok yang luar biasa kan. Secara industri captive marketnya luar biasa, secara produksi juga cukainya juga menyumbang kepada sektor pendapatan negara, tetapi produk ini secara output dan outcome itu mendegradasi kadar kesehatan bangsa. Ini kan paradok kan. Yeah. Jadi dari perspektif ekonomi seolah-olah ini didorong karena bagian dari industri yang menggerakkan ekonomi, tetapi kalau kita bicara kesehatan ini membunuh pelan-pelan generasi bangsa. Ini contoh saja paradoksnya ya. Bahkan rokok yang sudah jelas-jelas terindustri produsennya kena registrasi dan cukai pun gak bisa dikendalikan, apalagi produk olahan makanan rumahan yang begitu luas dan siapapun bisa memproduksinya. Maka ada pembeli dan supply induced demand. Nah, kira-kira begitulah. Jadi banyak sekali produk makanan yang bervariasi mendorong adanya kebutuhan dan makanan yang serba instan yang pada akhirnya kurang sehat juga secara standarisasi kandungan makanan gizi di dalam zat makanan dan minumannya. Nah, ini tantangan yang masih besar buat bangsa kita sebenarnya.
2: Baik. Baik. Pak Hermawan, singkat saja mungkin ada pesan khusus untuk pemerintah atau mungkin masyarakat yang mendengar siaran kita di pagi hari ini tentang tema.
0: Baik, saya masuk ke langsung ke Kemenkes karena ini kan viral karena Kemenkes. Sekarang kita kembalikan kepada kebijakan kesehatan. Jadi hendaknya Kemenkes itu berperan pada aspek dua, norma dan juga mendorong kebijakan agar kendali gula, garam dan lemak ini diadop oleh kementerian di bidang perekonomian seperti industri dan perdagangan di satu sisi, tapi juga Kementerian Kesehatan wajib mengarus utamakan tenaga kesehatan masyarakat yang berorientasi pada promosi kesehatan. Tadi yang kita sebut edukasi, komunikasi informasi dan edukasi tentang perilaku yang sehat. Ya. Kalau Kemenkes sendiri mengirimkan kader-kader kesehatan masyarakat untuk melakukan kampanye perilaku hidup yang sehat di tengah masyarakat, maka kesadaran muncul, awareness bersama muncul, community awareness muncul, dan mestinya itu akan menurunkan laju konsumsi yang tidak sehat itu sendiri, baru nanti dioptimalkan dari perspektif ekonomi. Nah, terakhir buat masyarakat kita semua ya sebagai individu, nah kesehatan itu sebenarnya murah dan mudah, tetapi karena kita excuse terhadap perilaku yang tidak proporsional, konsumsi gula berlebihan, garam berlebihan, lemak karena juga gurih berlebihan, maka semua yang berlebihan itu akan berdampak pada kita, apalagi kita tidak mengikutinya dengan pola olahraga dan istirahat yang baik dan teratur. Nah, ini yang menjadi kesadaran agar kita lebih baik dalam menjaga aktivitas kita seharian. Sehat baik individu, masyarakat kita, sehat Indonesia.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra. Selamat kembali beraktivitas ya, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Sehat, selamat pagi.
0: Malam sehat, see you.
1: Nah, itu dia pendengar Pro 1, pengamat kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia. Jadi ini PR bersama ya, Bang Mus ya. Jadi kitanya juga harus jaga diri dan pastinya butuh dukungan dari pemerintah juga nih untuk Indonesia sehat ya.
2: Oke. Dan ini sekaligus menutup tema kita di pagi hari ini dengan Menkes bongkar kandungan gula minuman pinggir jalan es kopi susu tembus batas harian. Tetap bersama kami pendengar, nanti kami akan bahas berikutnya mengenai Halo RRI.
3: 9,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sudah masuk di segmen Halo RRI.
1: Halo RRI, ini tempat Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, pengaduan-pengaduan terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, khususnya di Jakarta ya, yang bisa Anda laporkan ke kami supaya langsung ditindak, langsung diberesin, langsung kembali nyaman lagi untuk bisa beraktivitas.
2: Ya, silakan Anda bisa sampaikan ya di 021-344-0696 atau di 344-1499,
1: atau bisa langsung ke WhatsApp ya pendengar Pro 1 yang lebih mudah nih. Anda bisa cerita sama kami, bisa kirimin fotonya atau videonya ya, bisa melalui pesan suara juga di 0811 7972 7912. Jadi kalau misalnya ada lampu jalan yang mati di jalan rumah Anda gitu ya, atau suka ada di lahan kosong dekat rumah Anda dijadiin lapangan parkir dan akhirnya bikin kemacetan, bikin penduduk juga susah keluar masuk,
2: bikin kesel semua orang.
1: Sabar.
2: Maaf.
1: Sabar, Pak.
2: Yo, itu bisa diaduin ya.
1: Ya. Langsung 0811 7972 7912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
2: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
1: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
2: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
1: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
2: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
1: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
2: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
3: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI.
2: Halo RRI di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 Bamsari Rolihut Ayan.
1: Sampai jam 10.
2: Bentar lagi.
1: Yo yang mau ngadu yo, jalanan rusak. Alhamdulillah insyaallah ya. Terus apa lagi tuh?
2: Lampu mati. Jalan bolong masih ada gak sih?
1: Jalan bolong masih ada, kalau masih ada boleh aduin.
2: Di beberapa titik mungkin masih ada ya, boleh diaduin.
1: Fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak kayak
2: berfungsi
1: dengan baik, terus malah bikin orang celaka.
2: Oh bisa, bisa-bisa. Kayak kasus yang terbaru ya, dari SMA, apa, salah satu
1: SMA 6 Jakarta,
2: seorang
1: ya?
2: Siswi ini dia tersangkut kabel di jalan Lauser, Bams.
1: Okay.
2: Dan akhirnya meninggal.
1: Nah, ini sebetulnya tadi sempat kita mau tawarkan untuk dibahas di tema polling pagi ya.
2: Mm-mm.
1: Tapi kita infokan nih karena ini berkaitan juga dengan fasilitas publik ya. Jadi ada seorang siswi SMA N6 Jakarta namanya Neisha Amalia Evrian yang tewas usai sepeda motor yang ditumpanginnya ini tersangkut kabel yang menjuntai di Jalan Loser Kebayoran Baru Jakarta Selatan di hari Kamis lalu ya. Di tanggal 18 ya.
2: Pukul 6 pagi ya. Dimana kasus Naisha ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan polisi juga sudah memanggil pihak PT PLN untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan kabel yang menjuntai ini. Dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan ya, karena banyak banget sampai saat ini yang nanya, Bam, siapa yang sebetulnya harus bertanggung jawab karena peristiwa tersebut. Karena kan kalau ngomongin kabel, mungkin dulu tuh orang cuman kayak ih, kabel listrik doang gitu ya. Padahal kan sekarang udah banyak kabel TV, kabel dari internet, dari ya, TV kabel, betul. Dari banyak banget deh. Itu di depan rumahku aja udah entah ada beberapa kabel yang udah menjuntai terus tiba-tiba ditempelin di pagar rumah kita.
1: Nah itu dia.
2: Nah tuh, saya gemes
1: banget tuh.
2: Iya, kalau kenapa-napa rumah gue dulu yang kena.
1: depan rumahku juga ada persis tuh kabel menggantung tuh di. Jadi kayak kalau mau foto tuh kayak menghalangi keestetikan keindahan.
2: iya benar. Jadi kalau misalnya memang udah terlalu parah ya pendengar Pro 1 di tempat Anda, karena kalau ngomongin kabel semrawut ya, di mana yang enggak gitu kan. Tapi kalau memang sudah sangat parah di tempat Anda yang sampai tiang listriknya udah miring banget
1: ya.
2: Kebayang gak sih, Bams? Ya benar-benar udah miring gitu saking beratnya. Anda boleh laporkan ke Halo RRI ya, pendengar Pro 1 ini pastinya demi keselamatan bersama. Daripada nanti amit-amit kenapa-napa malah jadi mati listrik seluruhnya, jadi bingung gitu kan ya. Bahkan mati internet, listrik, TV ya. Jadi lebih panjang nanti. Jadi sebaiknya kita preventif aja nih ya. Boleh dilapor-lapor ke Halo RRI ya, pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912,
1: atau boleh di 0213440696 atau 3441499. Jadi semoga peristiwa yang menimpa siapa, Nesha tadi, tidak menimpa yang lainnya ya, karena ada kabel menjuntai. Karena kalau dilihat dari informasi kompas.com ya, jadi peristiwanya bermula ketika Nesha ini diantar oleh pekerja ya, yang
2: pekerja dari keluarganya,
1: mengantar jemput untuk
2: pakai sepeda motor diantar sekolah nih ya.
1: Benar. Jadi sepeda motor yang dinaikin korban ini melintas di Jalan Loser Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu lagi diberlakukan satu arah. Nah ketika itu motor yang ditumpangin korban ini berusaha untuk menyalip bus dari sebelah kanan, tapi ketika bermanuver stang motor yang ditumpangin korban ini tersangkut kabel yang menjuntai dari tiang listrik.
2: Oh jadi ketahan tuh ya, ketarik jadinya ya.
1: Jadi
2: motornya ketahan kabel, nggak bisa maju ya.
1: Jadi si pengemudi ini jatuh ke kanan dan korban yang dibonceng jatuh ke kiri gitu. Nah yang bikin naas adalah ketika korban jatuh ke kiri, Nesha ini ada sebuah bus sekolah melintas.
2: Oh iya.
1: Jadi membuatnya terlindas hingga mengalami luka kepala meskipun menggunakan helm. Nah ini kan tapi ada penyebabnya, yaitu si kabel menjuntai ini gitu.
2: Oke, berawal gitu ya, dari kabel itu ya. Nah ini juga jadi perhatian khusus ya pendengar Pro 1, apalagi mungkin di tempat Anda tuh banyak pohon-pohon tinggi. Itu kadang-kadang suka kabelnya kesangkut terus tiba-tiba menjuntai gitu. Dan ini kalau misalnya mau pagi atau malam atau siang sore, ini tetap berbahaya ya.
1: Iya, apalagi malam kalau misalnya nggak kelihatan, lebih bahaya malam nggak kelihatan, gitu, terlalu
2: dalam keadaan cepat ya.
1: Nggak terlalu kelihatan atau mungkin samar-samar gitu kan kita nggak tahu ya.
2: Aku pernah tuh Bam, semalam malam ya melihat ada pesepeda motor dia ketahan sama kabel yang menjuntai di daerah daerah sekitaran Patimura situ. Tapi dia udah lama banget ya. Jadi kelihatan dia sampai udah baret gitu mukanya, jatuh. Jadi ke tahan si kabelnya itu. Mungkin dia dalam keadaan cepat terus gak ngelihat ya. Kalau dari jauh kan dia samar-samar kabel cuma satu doang gitu kan. Akhirnya dia minggir, kelihatan dia berdarah gitu. Akhirnya banyak yang bantuin. Akhirnya si kabel itu digantungin plastik yang nandain kalau ada juntayan. Nah ini mungkin juga boleh dicek juga nih pendengar Pro 1 di tempat Anda, kalau misalnya kabelnya rendah gitu ya, mobil-mobil yang tingginya di atas batas maksimum minibus gitu, boleh disarankan untuk tidak boleh lewat. Nyangkut kan nanti kasihan.
1: Iya, nyangkut nanti malah kebuka strumnya, merusak,
2: betul,
1: setrum semua.
2: Benar.
1: Oke, mudah-mudahan ini orang-orang yang memang tersangkut dengan hal-hal ini ya, seperti ini.
2: Masalah kabel tempat Anda boleh ya, pendengar Pro 1 di-update nih.
1: Bisa segera membenahi ya. Oke, kita masih tunggu untuk Anda yang ingin ikut berkomentar di Halo
2: mau
1: RRI.
2: Laporan boleh. Silahkan nih ya.
1: Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 atau 344-1499
2: atau di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Boleh ya pendengar Pro 1 menyampaikan semua keluhan dan aduan Anda terkait dengan fasilitas umum yang ada di tempat Anda, ya, yang sekiranya sudah mengganggu gitu ya, dan juga bisa dibenerin nantinya.
2: Betul. Mengganggu tidur juga bisa ya, karena apa bising
1: tetangganya. Tiba-tiba
2: yang gedebagan-gedebagan gitu.
1: Tiba-tiba jam 11 malam ada yang karaokean, sebel sih. Sebel jujur. Jujur.
2: Karaokean kalau enggak main drum tengah hari bolong gitu.
1: Jujur sebel ya. Jadi misalnya sudah mulai mengganggu kenyamanan setempat ya, pendengar Pro 1, siapa tahu ada bangunan baru dekat rumah Anda, ada live music sampai jam 12 misalnya.
2: Tapi itu di area perumahan.
1: Iya. Atau ada yang masih ketawa ketiwi
2: tengah malam. Takut banget.
1: Ternyata habis kalah main padel ya.
2: Oh iya, yang padel juga pernah ada tuh. Iya kan, ya kan? Yang nempel sama perumahan.
1: Perumahan tuh, di komplek ya.
2: Daerah aku tuh.
1: Oh iya.
2: Cibubur.
1: Ih keren iya. Banget daerahnya.
2: Bukan perumahannya di situ si Amin one day ya. Tapi pas aku benar-benar lihat itu sebelah itu benar-benar rumah. Jadi sebelahnya nempel rumah, sebelahnya tuh si padel itu.
1: Aku sih kalau di sebelah rumahnya aku pajakin ya. Kalian nempel sama tembok rumah aku dan berisik, aku minta pajak.
2: Mending kalau nggak ada apa-apa, kalau bapaknya lagi sakit seperti yang
1: kemarin itu
2: kan kasihan
1: lumayan
2: juga.
1: Lumayan. Nah pendengar Pro 1 tadi baru saja dia yang telepon ke kami di 021-344-0696 dan di 344-1499. Tapi sepertinya informasi namanya belum terdengar dengan jelas ya. Kami mohon maaf sebelumnya. Ini pengaduannya ada katanya banjir di Kabupaten Bogor Barat, Kecamatan Cigudeg. Ini karena Cigudeg. Karena selokannya tersumbat, Bams.
2: Oke.
1: Selokan tersumbat karena akibat banyaknya aktivitas yang mengganggu seperti
2: mandi
1: dan cuci piring, di sungai.
2: Boleh ya. Boleh. Di WhatsApp ya.
1: Nanti kami sampaikan ke
2: namanya ya.
1: RRI terkait berarti ya. Ini ya, di Bogor ya.
2: Karena ini di Kabupaten Bogor, nanti kami coba teruskan ke teman-teman di RRI Bogor ya.
1: Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah tadi telepon. Untuk Anda yang juga mau ikut mengadu dan lapor boleh ya, 0811-7972-7912. Mau menyapa Ibu Mujiati juga kembali nih yang masih setia mendengarkan.
2: Pagi Bu Muji.
1: Bu Mujiati di Bogor tuh ada yang suka bakar-bakar sampah gak sih?
2: Ada,
1: tempat kamu
2: pasti.
1: Ada gak?
2: Di aku,
1: ini karena lagi ramai banget, balik lagi ramai
2: ada
1: Bams.
2: Ada sih, cuman untungnya bukan di perumahan. Jadi area perumahan itu kan nyatu sama area pemukiman penduduk lainnya kan. Jadi sepertinya ada, cuman ya pernah terus tipis-tipis keganggu.
1: Oh.
2: Sama polusinya ya kan?
1: Iya, baunya kan pasti. Karena udah mulai banyak nih yang membakar-bakar sampah lagi di sekitar perumahan gitu ya. Karena aku pernah ya jadi lagi lewat terus ada orang bakar sampah. Aku tanya, kenapa dibakar pak sampahnya? Ya abis saya udah bayar uang kebersihan tapi gak pernah diambil sampahnya. Daripada bau,
2: ya
1: saya bakar aja mbak. Secara saya cuman bertamu ya, jadi kayak, pak gitu. Karena waktu itu kan lagi gempor-gempornya untuk tidak boleh bakar sampah kan. Di satu sisi make sense, satu sisi
2: mengganggu polusi sih.
1: Iya gitu, gimana daripada sampahnya bikin bau wilayah juga gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gini juga boleh dilaporkan ya pendengar Pro 1, terkait dengan mungkin ada yang bakar sampah, ada yang sampahnya tidak diambil dalam beberapa hari gitu ya, di sekitar rumah Anda. Silahkan, semua laporan kami terima.
2: Iya. Jadi kalau bicara mengenai sampah kan pemerintah juga sudah mulai care dengan ayo dipilah-pilah lagi sampahnya supaya bantar gebangnya gak numpuk banget.
1: Betul.
2: Kemarin aku sempat lihat tuh di salah satu sosial media gitu, ada alat penghancur sampah untuk didaur ulang supaya bisa jadiin kompos.
1: Jadiin pupuk. Tapi dia organik tah?
2: Organik.
1: Oh.
2: Jadi khusus yang organik. Jadi yang sampah-sampah organik nggak bisa dibuang, dihancurin di situ, terus bisa jadi pupuk tuh.
1: Tapi memang PR masih banyak ya, masih jangka, ya bisa dibilang jangka panjang lah, karena mungkin kalau dari rumah udah dipilah, abang tukang sampahnya ngambilnya masih satu aja.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Pokoknya yang udah dibungkus udah habis.
1: Udah. Kayak inget tuh abangnya, ya kan, bang, yang ini organik, anorganik, yang ini elektronik nih. Si iya. Inget tuh ada ya, 20 rumah yang diangkut,
2: angkut
1: ya kan?
2: Aja semua. Karena kan setahu saya juga mereka kayaknya gerobaknya masih tetap sama itu juga.
1: Iya.
2: Apakah di dalam gerobak dibagi lagi menjadi beberapa wilayah gitu?
1: Enggak tahu sih, enggak lihat sih. Ya enggak lihat sih ya.
2: Enggak lihat, tapi enggak.
1: Iya, iya.
2: Enggak kelihatan dipilah-pilah
1: iya,
2: juga.
1: Bener. Kecuali ya enggak tahu juga ya. Selihat aku mesin gerobak pengangkut sampahnya yang berwarna orange itu pun ketika nanti diangkut sama truk yang gede, truk sampah yang gede juga masih satu juga sih.
2: Iya, masa enggak dipilah juga kan?
1: Iya, bener. Tapi kalau di luar negeri yang kalau kita nonton-nonton film tuh udah mulai dibagi tuh satu yang mobil gedenya itu, Bams. Ada yang langsung di yang organik, anorganik langsung di recycle gitu, langsung di press.
2: Oh, pindah?
1: Enggak, beliin lah. Oke, beliin aja lah, Bang.
2: Aku belum sanggup.
1: Kamu jadi investornya nanti. Aku bantuin bikin proposalnya.
2: Oh, baik.
1: Ternyata ada tujuan terselubung.
2: Oke, untuk Anda yang mau ngadu yuk keluhan-keluhan Anda di Halo RRI, silahkan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau 3441499.
1: Atau di line WhatsApp kami, boleh voice note ya, pendengar Pro 1, boleh foto, boleh video. 0811 7972 7912.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan, begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Yeah, Rolling Sahayan.
1: Masuk loh.
0: Masuk dong.
1: Takut banget. Takut.
0: Masih di Halo RRI bersama Ruli Huta Hayan yang baru saja menyanyikan I Turn to You.
1: Takut banget. Maaf ya mendengarnya para satu. Abis ini takut ganti channel loh, Bang.
0: Jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih di Halo RRI aja.
1: Kena prank loh aku.
0: Enggak apa-apa.
1: Emang biar, iya masih, bukannya kita udah mau closing?
0: Iya, sekalian closing.
1: Oh ya kayak, berarti boleh masih memberikan pengaduan ya pendengar Pro 1 sebelum kami cucup.
0: Jadi gini, kalau untuk pengaduan itu bisa kapan saja selama siarannya gitu berlangsung, ya kan?
1: Oh, dikasih kita kan dari jam 5 sampai aja ya.
0: Jam 5 sampai jam 12. Mm-mm. Boleh mau ngaduin di jam berapa aja, tapi untuk pembahasannya di siap hari Senin, Rabu dan Jumat.
1: Bah, ya begitu kan? Baiklah, baiklah.
0: Jam 9 ke jam 10
1: pagi. Jam 9 ke jam 10. Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai 10.
0: Tapi jangan lupa selalu sertakan juga nama, kemudian alamat, foto, itu lebih baik biar kita bisa
1: langsung detail ya.
0: Bisa melihat detail seperti apa permasalahannya gitu ya.
1: Tapi semoga ini semuanya yang pernah mengadu ini aduannya udah selesai ya, Bams. Langsung cepat sat-sat gitu.
0: Karena beberapa kali juga yang mengadukan ke kita kayak signage
1: ya?
0: Apa tuh signage?
1: Marka jalan.
0: Marka jalan yang tidak terlihat itu
1: ketutupan ranting puun ya.
0: Ranting puun betul sudah terlihat kembali dengan baik, walaupun ya sedikit masih ada
1: dikit-dikit ya di ujung
0: rantingnya,
1: ya
0: tapi overall masih aman.
1: Okay.
0: Kemudian lampu penerangan jalan yang tadinya gelap katanya sudah dipasang, alhamdulillah gitu.
1: Ya. Semoga sama-sama saling jaga, saling ngingetin juga karena untuk kepentingan bersama juga pastinya.
0: Betul. Dan ini sekaligus menutup jumpa kami bersama Anda di udara tentunya di Jakarta pagi ini.
1: Dan kalau misalnya nanti suatu hari ketemu kami berdua, gak apa-apa, ditegur aja. Disyapa aja, dicolek aja ya.
0: Halo Ruli, aku Bams loh yang rumahnya di Bogor misalnya.
1: Iya. Oh Mas Bams, bawa gemblong Bu Uju gak?
0: gemblong Puncak tuh gemblong siapa namanya?
1: Bu Juju. Oh iya, Puncak tuh Bu Juju, ya? Bogor Bu Uju.
0: Emang iya?
1: Ada dua.
0: Oh baik.
1: Aku kayaknya peneliti gemblong ya.
0: The one of my favorite food itu.
1: Gemblong enak banget ya. Enak. Tapi makannya harus lagi anget-anget Bam. Kalau gak crush.
0: Tapi
1: ya
0: aku
1: gak sih?
0: Suka sih.
1: Oh iya?
0: Dia biasanya keras di luar, lembut di dalam sih.
1: Ya udah kita cari gemblong gimana?
0: Oke, boleh.
1: Kita cari gemblong dulu karena abis ini dilanjut sama Selena Jamil. Terima kasih pendengar Pro 1 sudah bergabung dari pagi tadi di Jakarta pagi ini bersama Bamsari dan Roli.
0: Atas nama kerabat kerja yang bertugas Budi Prihantoro produser, dibantu Hugo, di gatekeeper ada teman-teman.
1: Anak

0: Magangers kami ya.
1: Magangers kita
0: ada Bina dan juga Ano.
1: Iya, saya Bam Sari.
0: Roli Hutahayan pamit.
1: Selamat pagi.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama saya Liana Jamil, pendengar siang hari ini menemani Anda di Jakarta Siang Ini. Pendengar, seperti biasa Anda boleh bergabung bersama kami ya, terkait dengan informasi cuaca, lalu lintas, ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar Anda. Sampaikan kepada kami, jangan lupa di 0811-7972-7912 atau di nomor telepon 0213440693441499.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama saya Liz yang hari ini selalu beraktivitas untuk Anda yang mungkin hari ini sedang beraktivitas ya pendengar ya, atau mungkin yang bersantai di rumah siang hari ini, atau yang sudah mulai bersiap untuk melakukan kegiatan rutinitas keluar ruangan ya pendengar ya. Hari ini baiknya memperhatikan kondisi cuaca terlebih dahulu karena beberapa prediksi cuaca hari ini sih diperkirakan kondisinya berawan ya pendengar ya, dari pagi hingga malam hari. Nah meski begitu, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di beberapa kawasan pada siang hingga sore hari ini, bahkan dapat berlanjut hingga malam di sejumlah wilayah. Suhu udara di Jakarta diperkirakan di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Kondisi ini juga membuat udara terasa agak lembab pendengar ya, terutama setelah hujan turun. Karena itu bagi Anda untuk yang memiliki aktivitas di luar ruangan menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan menuju kantor dan juga sekolah, sebaiknya membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Cuaca yang cenderung berubah-ubah juga perlu menjadi perhatian para pengendara agar lebih berhati-hati di jalan, terutama saat melintasi kawasan-kawasan yang rawan genangan ketika hujan turun. Sementara bagi Anda yang berencana berolahraga ataupun beraktivitas di ruang terbuka, ini manfaatkan waktu pagi hari yang relatif lebih bersahabat ya, sebelum potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari ini. Jadi meskipun di Jakarta hari ini lebih banyak diselimuti awan, tetapi siapkan perlengkapan menghadapi hujan ringan agar aktivitas Anda tetap nyaman dan berjalan sepanjang hari. Selalu pantau mendengar informasi cuaca terkini dan juga tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Jadi untuk Anda pendengar siang hari ini, saya ajak Anda untuk sampaikan bagaimana informasi cuaca di wilayah Anda. Sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Suara hutan yang dulu riang kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, siang hari ini mungkin saya akan update dulu informasi terkait dengan lalu lintas di sekitar Anda. Mungkin untuk Anda yang sedang dalam perjalanan siang hari ini, untuk yang melintasi kawasan Tol Jor W2U Joglo Ulu Jami ini terpantau padat. Untuk Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya ini terpantau lancar, pendengar ya. Ada informasi juga di mana terjadinya kecelakaan di Tol Jor E Jati Asih kilometer 42 plus 600 arah TMII yang melibatkan dua kendaraan di bahu luar sebelah kiri dan saat ini masih dalam penanganan petugas, pendengar ya. Lanjut dari Tol Palimanan ke Kanci, Plumbon, Ciperna, Cirebon ini terpantau lancar, arah sebaliknya juga terpantau lancar. Informasi lainnya pendengar, dari Tol Jagorawi mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2026 atau di besok ya pendengar ya, terakhir ya, di Dukuh kilometer 7 dari Pondok Indah ke arah Ciawi ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 sebelah kiri. Jadi harap hati-hati untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut dan tertib dalam antrian. Selanjutnya masih dari Tol Jagorawi, pendengar, informasinya dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Arah sebaliknya juga masih terpantau lancar untuk siang hari ini, pendengar ya. Ada informasi juga dari Jalan Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Arah sebaliknya juga lancar. Untuk Anda juga yang mungkin melintasi kawasan Tol Jakarta Cikampek, Cibitung kilometer 24 sampai dengan kilometer 26 plus 955 arah Cikampek ini terpantau padat, pendengar, karena adanya perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Ada juga informasi masih dari Tol Japek, Tambun kilometer 19 sampai dengan timur kilometer 15 plus 149 arah Jakarta ini juga masih terpantau padat siang hari ini. Beralih ke Tol Janger, pendengar, Jakarta Tangerang mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2026 di Karawaci kilometer 23 plus 210 sampai dengan 23 plus 305 arah Bitung ini ada pekerjaan perbaikan jalan juga, pendengar ya, di lajur 2 sebelah tengah. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan, harap hati-hati dan tertib dalam antrian. Siang hari ini saya ajak Anda untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca dan lalu lintas, pendengar ya. Jangan lupa sampaikan di 0811 7972 7912 atau bisa di nomor telepon 0213440693441499.

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

satu jalur di lalu lintas. Kedua insiden tersebut langsung ditangani oleh petugas yang melakukan evakuasi kendaraan serta pembersihan material yang berserakan di lokasi kejadian. Meski tidak ada laporan korban jiwa, pendengar, kecelakaan ini sempat menyebabkan keterlambatan dan juga kepadatan arus lalu lintas di kedua kawasan tersebut, terutama pada jam sibuk di pagi hari tadi. Bagi Anda mungkin yang melintasi kawasan Tol Kebon Jeruk ataupun Jalan MT Haryono, ini disarankan untuk lebih berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Jika mungkin memungkinkan memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan, pastikan juga untuk selalu jaga jarak aman dan juga fokus saat berkendara agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman. Siang hari ini pendengar, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan lalu lintas dan juga cuaca, boleh ya di 0811 7972 7912. Namun sesaat lagi Sally juga akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan dari Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Adakah kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026? Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Itulah adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84 satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM,
0: swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang terhubung dengan kawasan Jakarta International Stadium. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju stadion sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki saat berlangsungnya berbagai kegiatan di kawasan JIS. Selain itu juga mulai tanggal 1 Juli 2026, perusahaan aplikasi transportasi daring akan menerapkan kebijakan komisi sebesar 8% untuk layanan ojek online roda 2. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aturan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Jakarta Utara akan segera melakukan penataan parkir kendaraan berat yang selama ini kerap menggunakan bahu jalan dan lokasi yang tidak semestinya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta menciptakan ketertiban di luar di ruang jalan. Pemkot Jakarta Utara juga akan melakukan pendataan lokasi parkir kendaraan berat dan berkoordinasi secara langsung dengan berbagai pihak terkait untuk menyiapkan solusi penataan yang lebih terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas akibat parkir truk dan juga kendaraan berat di sejumlah ruas jalan.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Jakarta siang ini pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam segmen Maxi kali ini. Saya senang sekali nih karena kita akan berbincang tentang sebuah karya yang tidak hanya indah untuk didengar tapi juga syarat makna dan juga inspirasi. Sebuah judul lagu yang judulnya memiliki makna, ini hasil kolaborasi For Voxa ya. Betul ya, bersama dengan Yayasan El Safan yang mengajak kita untuk percaya bahwa setiap manusia diciptakan dengan keunikan dan juga tujuan yang berharga. Apapun kondisinya yang kita miliki pendengar ya. Nah, lagu ini terinspirasi dari perjalanan hidup teman-teman penyandang disabilitas netra di Yayasan El Safan yang terus berkarya, berprestasi dan juga memiliki dampak positif untuk lingkungan sekitarnya. Langsung aja kita cari tahu ya, sebenarnya ini terbentuknya seperti apa, terus juga apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini. Kita sapa, sudah ada bersama kami 3 anggota dari band El Safan. Sebutannya band kali ya, enak ya. Ada Kak Intan, Kak Mutiara dan juga Kak Aldin. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana perjalanan tadi kesini?
2: Menyenangkan ya, cuma tadi kita sempat salah masuk tuh jadi.
0: Oh iya, sempat salah masuk karena ada acara ya.
2: Iya.
0: Di bawah ya, oke, selamat datang di Pro 1. Kita mau ngucapin selamat nih ya atas rilis single barunya yang berjudul Memiliki Makna.
2: Terima kasih.
0: Dari judulnya aja sebenarnya udah banyak yang mau ditanyain ya. Tapi aku penasaran, ini tentang kolaborasi dulu deh dan juga latar belakang dari lagu ini ya. Sebenarnya bisa diceritakan gak sih gimana awal mula kolaborasi dari For Voxa ya dan juga Yayasan El Safan dalam proyek lagu Memiliki Makna ini?
2: Awalnya itu For Voxa datang ke El Safan.
0: Oke.
2: Ya. Aku cukup tertarik karena For Voxa ini punya beberapa podcast juga yang mengandung motivasi dan inspirasi.
0: Oke.
2: Singkat cerita, aku mention nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
2: Kak Gebi sama Kak Hanu itu beberapa kali melakukan pertemuan sama kita. Terus mereka juga melihat perform anak-anak.
0: Oke.
2: Terus mereka senang dengan keunikan dari disabled netra yang tidak melihat tapi mengandalkan indera peraba dan juga indera pendengaran untuk bisa berkarya. Nah, tercetuslah rencana untuk melakukan kolaborasi ini.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian tim dari For Voxa itu berusaha untuk menilik dan menciptakan lagu ya buat kita. Kemudian kita coba untuk membawakannya dan aku senang banget karena menurutku secara pribadi lagunya sangat keren banget, sangat enak dan benar-benar kena di story life kita gitu sebagai seorang difabel yang berusaha untuk meniti karir meskipun dengan keterbatasan.
0: Oke.
2: Itu awal dari terciptanya kolaborasi ini.
0: Oke, kenapa akhirnya memilih Yayasan El Safan ini?
2: Untuk mereka memilih Yayasan El Safan itu alasannya karena mungkin mereka melihat ada potensi yang baik ya di anak-anak El Safan Entertainment. Karena di sana kita punya ada pianis yang mohon maaf yang autis.
0: Oh,
2: kemudian juga ini pemain ini kapten band kita. Beliau juga punya riwayat hidup yang kurang menyenangkan dari lahir prematur sampai tidak ada bola mata karena terserang virus glukoma dan kemudian juga kita dengan latar belakang masing-masing sehingga mereka mungkin tertarik dan terkesan sehingga mereka menciptakan sebuah karya ini seperti itu.
0: Oke, berarti ini saya berbicara dengan Kak Mutiara betul ya?
2: Aku Intan.
0: Kak Intan, sorry.
2: Iya.
0: Kak Mutiara dan Kak Aldin, ketika dapat tawaran seperti ini kerjasama, gimana rasanya pertama kali?
3: Pertama kali sih, jujur aku excited ya karena tawaran ini bisa menjadi peluang buat kita lebih maju lagi dalam berkarya.
0: Oke.
3: Kalau dari aku itu.
0: Itu ya. Oke. Kalau dari Kak Intan sendiri mungkin mau nambahkan?
2: Kak Mutiara mungkin.
0: Kak Mutiara, sorry ya, Kak Mutiara.
1: Kalau dari aku ketika ditawarin untuk kolaborasi dengan For Voxa, wah luar biasa banget ya. Artinya For Voxa punya semangat untuk menjadikan disabilitas itu tidak disabilitas, artinya sekalipun secara fisik kita mengalami disabilitas, tapi For Voxa membuat kita untuk menjadi sama dengan masyarakat pada umumnya. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa hidup ini harus punya makna, siapapun kita, dari setiap lebih dan kurangnya setiap orang pasti memiliki makna.
0: keren banget. Tapi ini saya penasaran, yang bikin lagu ini siapa sebetulnya? Yang menciptakan, memiliki makna ini?
2: Antara Kak Hanu sama Kak Gebi nih.
0: Jadi memang
2: Kak Hanu ya?
0: Oke. Jadi ini lagunya ada dulu, baru terpilihnya kalian untuk nyanyi, atau sudah terpilih kalian terus akhirnya, ah kita ciptakan nih kira-kira lagunya ini kali ya gitu?
2: Mungkin bisa ditanya sama Kak Hanunya kali.
0: Gimana tuh awal mulanya?
4: Awalnya justru aku ketemu sama mereka dulu. Karena pas awal lihat mereka di food court, di salah satu mall di Jakarta Utara.
0: Awal mulanya di situ, oke.
4: Kebetulan mama aku beribadah di mall itu, maksudnya di gereja yang lokasinya di mall itu. Terus pertama kali lihat mereka, dan dengan ini nih vokalis dua ini sama Aldin main sekso, dan ada temen apa sih siapa ya main keyboard
2: Jun-jun.
4: Juga waktu itu.
2: Jun-jun.
4: Nah terus ya aku dari pertama kali lihat mereka kok udah kepikiran satu kalimat, kita dicipta berbeda dan miliki makna gitu loh. Nah terus dari situ ya aku ajak diskusi Kak Gebi sebagai ownernya For Foxa, ya akhirnya jadilah single
0: lagu ini. Gitu. Oke, berarti kalau aku, jadi justru terinspirasi dari mereka ya.
4: Betul.
0: Nah ini kalau bicara soal lagu, berarti aku tepatnya langsung ke kakak aja ya nanyanya ya.
2: Langsung ke kakak Anunya.
0: Ya. Nah ini kan sebenarnya karena ini terciptanya lagu ini karena melihat mereka. Maknanya sebenarnya dari lagu ini tuh apa sih kak?
4: Iya, makanya tadi dari lirik pertama aja udah pasti kita berbeda-beda bakatnya, beda-beda. Terlebih lagi mereka ada keterbatasan yang sangat gitu ya. Nah dan ya tapi dengan keterbatasan itu mereka nggak putus asa gitu. Makanya di situ ada lirik yang bilang ya apa namanya? Diverse gimana? Aku jadi lupa nih Tan.
2: Setiap kita dicipta berbeda dan memiliki makna. Tak perlu ragu terlebih takut.
4: Setiap asa menyambut gitu. Jadi tetap jangan putus harapan gitu. Jangan putus asa.
0: Oke. Nah, aku mau nanya nih sama anggota dari Elsa Fan sendiri ya. Dari keseluruhan lirik lagu, bagian mana yang paling mempresentasikan perjalanan hidup teman-teman dari Elsa Fan sendiri? Ada nggak sih?
2: Dari Bang Aldin dulu nih, baru kamu Tiara.
0: Silahkan.
3: Kalau aku di course dari walaupun udah dapat melihat setiap keajaiban yang diperbuat, namun apa?
4: Tak mengapa,
3: aku tetap percaya bahagia aku dapat.
0: Wow.
3: Itu sih kalau.
0: Oke, itu dari Kak Aldin ya. Kalau dari Kak Intan mungkin ada.
2: Kalau dari aku sendiri sama kayak Kak Hanu ya, setiap kita dicipta berbeda dan memiliki makna, tak perlu ragu terlebih takut, setiap asa menyambut. Okay. Itu bagian lirik paling aku suka.
0: Itu yang paling kena ya. Kalau kamu Tiara mungkin ada?
1: Kalau aku di bagian tengah dari lagu ini ada satu kalimat, dan yakinlah Tuhan beserta kita berjalan dalam anugerahnya, artinya kondisi kita tidak menghalangi Tuhan untuk menolong kita dalam mengerjakan segala sesuatu, terutama berkarya.
0: Wah, keren banget. Tapi karena aku juga udah mulai penasaran nih ya, aku boleh break sebentar ya, mau mendengarkan lagunya ini ya. Sebenarnya pendengar, biar kita ngobrol lebih enak juga, kita dengerin dulu lagunya. Ini lagu dari Elsa Fan yang judulnya Memiliki Makna. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, bertanya langsung dengan teman-teman kita dari band Elsa Fan ya, ada Kak Mutiara, ada Kak Intan, dan juga Kak Aldin, boleh bergabung di 0811-7972-7912 atau nomor telepon 0213441499 344-0696.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.
2: Ada masih bersama kami pendengar di segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu kita. Siang hari ini ada band Elsa Fun ya, bersama dengan Kak Mutiara, Kak Intan dan juga Kak Aldin. Halo, masih semangat ya?
3: Halo.
2: Oke, tadi kita udah dengerin nih lagunya ya. Dan kita tadi kan teman-teman sudah berkali-kali mengucapkan kalimat setiap kita dicipta berbeda dan memiliki makna. Sebenarnya dari teman-teman sendiri memaknai kalimat itu tuh seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa mewakilkan? Dua orang aja deh dari bertiga. Silakan.
4: Mungkin aku sama Bang Alin kali ya. Kalau untuk aku sendiri dengan makna kalimat itu adalah bahwa setiap kita itu Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah tahu sebelum kita ditaruh di dalam rahim ibu kita, dia sudah tahu masa depan yang terbaik buat kita. Dan meskipun dia menciptakan kita berbeda, tapi pasti dia menyelipkan sebuah kelebihan yang orang lain tidak bisa lakukan yang ada dalam diri kita.
2: Oke, itu ya kita. Maknanya ya. Kalau dari tambahan Bang Aldin mungkin silahkan.
5: Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama seperti yang Kak Intan bilang, bahwa kita itu dicipta berbeda-beda dan pasti Tuhan menitipkan sesuatu dalam hidup orang. Kan diciptain walaupun dalam kekurangan, gak mungkin semuanya kurang. Dan pasti ada tujuannya Tuhan menciptakan. Kenapa ada kurang, pasti Tuhan memberikan karunia yang lebih karena ada sesuatu tujuan Tuhan atas hidup kita.
2: Itu ya.
5: Iya.
2: Oke, tapi yang bikin aku penasaran nih, dari Kak Mutiara, Kak Intan dan juga Kak Aldin, ini kan Elsa Fun baru terbentuk ya. Dan sebelumnya terjun di dunia musik itu kalian di tahun berapa memang?
4: Sebenarnya Elsa Fun ini udah, yayasannya udah berusia 20 tahun.
2: Oh, oke. Okay.
4: Tapi untuk entertainmentnya itu baru mulai aktif benar-benar real itu di sekitar tahun 2015-16 ya Pak Aldin ya.
2: Oke.
4: Itu udah mulai go public. Jadi kalau untuk kalau Kak Mutiara sendiri ini memang dia penyanyi klasik ya Kak Muti?
3: Iya.
4: Jadi 2017 yang lalu, silakan dijelasin Kak Muti.
2: Iya, gimana Kak Muti?
3: Kalau aku tuh penyanyi seriosa, penyanyi klasik. Jadi waktu pada tahun 2017 setelah aku kan masuk Elsa Fun 2012 ya. Jadi di sebelumnya di Elsa Fun itu diajari banyak hal, diberikan pembinaan baik untuk kemandirian maupun juga pendidikan. Lalu setelah 5 tahun menjalani masa pembinaan di yayasan Elsa Fun, puji Tuhan dapat kesempatan untuk ikut satu event di Eropa, tepatnya di Ceko, dalam lagu-lagu klasik.
2: Oh gitu, jadi memang akhirnya tergabung di Elsa Fun ya.
4: Iya, Elsa Fun Entertainment.
3: Elsa Fun Entertainment.
2: Okay. Nah, tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama berkarya di industri musik itu apa aja sih? Mungkin dari masing-masing ada yang bisa menjelaskan.
4: Dari Kak Muti dulu silakan.
2: Punya pengalaman apa?
3: Kalau dari aku, untuk tantangan sendiri ya, kan kita terbuka aja bahwa memang semakin hari kan zaman semakin juga berkembang. Betul. Tentu banyak ya saingan-saingan, terutama dalam hal apa bermusik ataupun juga berseni. Itu tentu ada masing-masing hobinya atau mungkin kemampuannya tersendiri, sehingga kita mungkin harus berusaha untuk menyesuaikan dengan era-era sekarang ini, seperti itu Kak.
2: Itu ya. Okay, mungkin Kak Intan.
4: Kalau tantangan dari aku sih khususnya di lingkup Elsa Fun Entertainment ya. Karena kami di sana itu ada yang mohon maaf tunanetra plus autis dalam satu band itu. Kemudian ada juga yang berbeda-beda temperamennya karena mungkin faktor itu. Jadi selain tunanetra mereka ada gangguan lain. Nah, kita harus berusaha untuk menenangkan itu, mendamaikan itu, sehingga kita bisa latihan, kemudian kita juga bisa buat karya-karya. Jadi menyatukan beberapa tantangan ini, baik tantangan diri sendiri maupun tantangan tadi spesialnya adik-adik yang lain di sana, itu yang menurut aku cukup sulit buatku, karena mereka kalau udah ngambek aja udah
2: luar biasa ya tantangannya ya.
4: Jadi itulah
2: jadi PR harus bisa ya menjaga moodnya mereka ya, gitu ya supaya baik-baik betul, saja. Oke. Terbayang sih ya, mungkin kalau di kondisi band biasa aja mungkin tantangannya juga berat, apalagi gabungan yang seperti ini ya. Oke. Kalau dari Kak Aldin sendiri mungkin?
4: Nah, ini sebagai ketua band kita nih.
5: Kalau tantangan apa sih? Biasanya
2: apa tuh?
5: Mengatur teman-teman ya supaya harmoninya dapet, terus musik yang dimainkan sama, itu mengaturnya memang agak sulit karena teman-teman kan mempunyai latar belakang musikalitas yang berbeda-beda kalau di kami itu. Jadi untuk mensamakan tujuan musik yang kita ingin mainkan itu agak sulit, harus butuh waktu yang cukup lama untuk menyatukan semuanya.
2: Itu ya, butuh waktu ya, mungkin waktunya lebih gitu. Nah mungkin dari ketiga personil nih, ada gak sih harapan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat melalui lagu ini?
4: Kalau perwakilan dari kita mengharapkan kepada masyarakat yang mendengarkan, khususnya masyarakat pendengar Radio Republik Indonesia, semoga lagu ini bisa menjadi penyemangat buat kita semua dan lebih banyak lagi mimpi-mimpi yang berani kita berusaha untuk wujudkan, karena tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha, meskipun kita punya keterbatasan, perbedaan, atau mungkin juga sekarang itu ada yang namanya tekanan mental, kemudian juga tekanan sosial ya. Nah, mudah-mudahan lagu ini bisa menyemangati dan membangun kembali kepercayaan diri kita bahwa setiap orang diciptakan dengan memiliki makna yang berbeda-beda, seperti itu.
2: Oke, nah setelah lagu ini rilis, adakah respon dari pendengar yang paling mungkin membekas di hati gitu, entah positif atau negatif, ada nggak sih?
4: Gimana kamu Tiara?
3: Ya kalau
2: ada nggak sih Kak?
3: Tentu banyak yang lebih ke positif ya, karena lagunya kan menyemangati dan juga lebih ke arah membangkitkan gitu. Jadi dari orang yang merasa kayak mentalnya lemah gitu, kemudian ketika dengar lagu ini, wah, dari kalimat awalnya saja sudah membangun. Dan lagu ini sangat-sangat mendorong kita semua untuk melihat diri kita, bukan melihat yang lain, seperti itu.
2: Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Itu saja.
5: Kalau respon dari penonton sangat bagus, dan lebih kepada lirik lagunya sih, banyak. Kemarin aku lihat beberapa komentar di YouTube, banyak bilang lirik lagunya sangat memiliki makna yang mendalam.
2: Kena banget ya lagunya ya, menyentuh banget. Nah mungkin terakhir nih, kedepannya apa mimpi besar yang ingin diwujudkan dari Elsavan deh untuk karya-karya berikutnya?
4: Kalau untuk mimpi besar sih ada titipan harapan ya dari pimpinan kita. Beliau juga seorang tunanetra, direktur kita, namanya Pak Ritson Manyonyo. Beliau berharap kepada orang-orang baik seperti Forfoxa, seperti Kak Hanu yang care terhadap hal-hal seperti ini, mungkin bisa lebih banyak lagi menjangkau seni-seni yang kecil seperti teman-teman difabel lain di luar sana. Nah, harapannya untuk Elsavan, semoga next kerjasama kita bisa lanjut lagi.
2: Amin
4: dan bisa lebih menyemangati teman-teman yang lain melalui inspirasi-inspirasi dan karya-karya yang dituangkan melalui lagu. Semoga bisa menjadi support buat teman-teman pendengar dimanapun berada. Dan mungkin bisa mampir untuk melihat orang-orang banyak yang membutuhkan perhatian atau mungkin membutuhkan support seperti hal-hal seperti ini.
2: Gitu. Kita mau ngucapin terima kasih banyak Elsavan udah main ke Pro 1 ya, sudah memperkenalkan karyanya. Terima kasih banyak. Tapi sebenarnya di akhir segmen ini sebagai penutup, aku pengen banget dengerin kalian nyanyi secara langsung live, boleh ya?
4: Boleh dong.
2: Oke, siap ya?
4: siap.
2: Oke, terima kasih Elsafan sekali lagi ya. Kita tunggu karya-karya berikutnya, semoga bisa main lagi ke sini, bisa memperkenalkan lagu barunya lagi ke sini ya. Siap, ditunggu. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Inilah pendengar ya, penampilan dari Elsafan dengan judul lagu Memiliki Makna.

0: komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu kak, ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin tahu.
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam. Mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

0: 0377 727 9112.
1: Tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28, tetapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tetapi tidak berlebihan.
2: Salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, puncak perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 siap digelar di akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi Banten hadirkan sekolah gratis untuk meningkatkan daya tampung sekolah tingkat menengah atas di wilayah Banten. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada akhir pekan berikut ini. Penta Medita melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI, Jakarta Pusat. Adapun perayaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, yakni tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa perayaan tahun ini akan menghadirkan kegembiraan bagi warga Jakarta tanpa mengabaikan situasi geopolitik yang sedang terjadi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
1: Rekan-rekan sekalian, rangkaian ulang tahun Jakarta yang dimulai dari tanggal 21, tanggal 22 kemarin, kemudian tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28, tetapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tetapi tidak berlebihan.
4: Adapun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Pada Senin 22 Juni 2026 lalu, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta, seperti TransJakarta, LRT Jakarta, hingga MRT Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan tiket masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta, seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat, Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga Ancol di Jakarta Utara. Tidak hanya pada 22 Juni, pembebasan tarif layanan transportasi umum hingga tiket masuk destinasi wisata tersebut juga akan kembali diberlakukan pada akhir pekan ini, yakni tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Pramono menyebut bahwa kebijakan tersebut menjadi kado spesial bagi warga Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499, hari ini komunitas warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah. Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499, komunitas warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah sekaligus deklarasi relawan air bersih di halaman Masjid Ashara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ketua Umum Komwaja, Anwar Sani, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata bagi warga Jakarta. Dia menyebut pihaknya ingin mengajak masyarakat agar kegiatan sosial yang bermanfaat seperti donor darah dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengaku bersyukur karena jumlah peserta donor darah dalam kegiatan tersebut melebihi target awal sebanyak 100 peserta. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, petugas PPSU, hingga masyarakat umum.
6: Kira kita tahu sebuah kegiatan kemanusiaan ini memang harus melibatkan semua unsur, karena ini penting gitu ya, kita kampanyekan, kita apa, motivasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu, kita bisa terus untuk memberikan sumbangsih buat kemanusiaan.
5: Sementara itu, Kepala Subkelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu, mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar Komwaja. Menurutnya, kebutuhan stok darah di Jakarta Barat cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 1.200 kantong darah per harinya.
7: Yang hari ini melakukan kolaborasi dengan Demokrat dalam upaya meningkatkan target-target pencapaian kantong-kantong darah. Karena bagaimanapun kebutuhan 1.200 per hari untuk dipenuhi di Jakarta Barat itu adalah suatu angka yang besar. Sehingga kegiatan hari ini, kegiatan maksus hari ini sangat mendukung untuk pencapaian tersebut.
5: Karena itu, kata Endang, kegiatan donor darah dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemprov DKI Jakarta genjot pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai strategi memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun daya tarik kota sekaligus menciptakan ruang interaksi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan penguatan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga harus didukung identitas budaya yang kuat, keamanan yang terjaga, serta jejaring internasional yang semakin luas. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
9: Dalam menjalankan peran barunya sebagai kota global, Jakarta tidak hanya memperkuat aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membangun daya tarik, identitas, keamanan, dan jejaring internasionalnya. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta kawasan-kawasan bersejarah sebagai ruang interaksi baru bagi warga sekaligus daya tarik bagi wisatawan.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, keberhasilan Jakarta menjadi kota global tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di mana dalam satu tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dengan relatif stabil.
10: Keberhasilan Jakarta sebagai kota global juga tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali dan relatif stabil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, inflasi tahunan year on year DKI Jakarta pada akhir tahun 2025 tercatat 2,63%.
8: Selain itu, Akmal juga menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus mendorong berbagai inovasi dalam penguatan ketahanan pangan, termasuk melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Menurutnya, upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan Jakarta. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Perilaku buang air besar sembarangan, terutama di sungai dan kali, masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
11: Perilaku buang air besar sembarangan, terutama di sungai dan kali, masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain mencemari lingkungan, kebiasaan tersebut juga dapat memicu penyebaran berbagai penyakit menular. Praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama menjelaskan, tinja manusia mengandung berbagai virus, bakteri, dan parasit yang dapat masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, maupun kontak dengan air yang tercemar. Kondisi ini beresiko menyebabkan diare, keracunan makanan, hingga penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
12: Perilaku buang air besar sembarangan sangat berbahaya, terutama jika buang air besar ke kali ataupun ke sungai. Karena ada beberapa masalah kesehatan, karena tinja itu mengandung banyak virus, bakteri, kuman, parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut maupun kulit, ya, itu bisa menyebabkan berbagai permasalahan, terutama diare, ya, keracunan makanan, ataupun infeksi lain, bahkan sampai infeksi menular potensial wabah.
11: Ngabila mengimbau masyarakat untuk menggunakan jamban sehat dan menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas air bersih dan air minum, termasuk memastikan makanan dan minuman dimasak hingga matang. Selain itu, masyarakat diminta rutin memeriksa kualitas sumber air yang digunakan sehari-hari. Langkah tersebut penting untuk mencegah pencemaran yang dapat memicu penyakit seperti tifus, hepatitis, polio, maupun infeksi bakteri berbahaya lainnya. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
3: Akademisi Indonesia sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada atau UGM, Nizam, menilai kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB perlu tetap mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi nasional. Dalam rapat dengar pendapat umum panja SPMB bersama dengan Komisi 10 DPR RI siang hari ini. Ini mengingatkan agar pembahasan kuota penerimaan mahasiswa tidak mengabaikan target peningkatan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi.
13: Jadi saya rasa kehadiran PTN-PTS ini kita juga tidak harus melupakan tentang target untuk kita meningkatkan APK. Jadi kita kalau terlalu membatasi kuota PTN juga menurut saya juga tidak baik karena kita APK kita masih jauh dari harapan dalam upaya untuk menjaga kehidupan bangsa dan daya saing nasional. Kemudian ya secara nyata peningkatan daya tampung PTN itu kan sebetulnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena memberikan akses bagi masyarakat luas secara inklusif. Tetapi ini harus disertai dengan peningkatan mutu PT dan yang berkeadilan dan juga berkeadilan bagi PTS. Ini yang menurut saya.
3: Lebih lanjut, peningkatan daya tampung perguruan tinggi negeri perlu diimbangi dengan penguatan mutu dan juga daya saing perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan, perbaikan mutu pendidikan menengah, dan penegakan aturan penerimaan mahasiswa baru agar akses pendidikan tinggi semakin luas dan juga berkualitas. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, salah satunya melalui program Inpres Jalan Daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Banten mengikuti peresmian jalan hasil pekerjaan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo KP3B pada Selasa 23 Juni 2026. Peresmian dilakukan serentak untuk seluruh Indonesia. Momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Gubernur Banten Andra Sodi mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang menerima alokasi pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah. Sebanyak 9 ruas jalan telah selesai dikerjakan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 110 miliar.
15: Alhamdulillah Provinsi Banten mendapatkan alokasi 9 ruas dengan anggaran sebesar sekitar 110 miliar. Dan alhamdulillah setelah selesai dikerjakan, salah satu tadi yang ditampilkan, yang diterunggu, salah satu yang ditampilkan. Dan tahun ini kita mengusulkan kurang lebih sekitar 50 ruas total seluruh Provinsi Banten, Kabupaten, Kota.
14: Usulan pembangunan tersebut kini masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Banten berharap usulan tersebut dapat disetujui. Penambahan ruas jalan dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat. Pembangunan juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program Inpres Jalan Daerah, pemerintah Provinsi Banten berharap pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dengan demikian, konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Banten diharapkan semakin meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat menengah atas. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis pada tahun 2026. Kali ini giliran 10.000 siswa-siswi madrasah aliyah swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung kemarin. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Sebagai informasi, program sekolah gratis di sektor swasta ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Hingga kini Pemprov Banten telah menggandeng 801 sekolah swasta baik SMA, SMK dan sekolah khusus dengan total penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
2: Dan SMA, SMK, SKH menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sejak tahun 2017. Kami telah mengelola kurang lebih 200 lebih SMA, SMK dan kemudian sejak 2017 kita juga terus membangun sekolah-sekolah, tapi kita sadar bahwa sebanyak sekolah yang kita bangun pun rasio antara lulusan SMP dengan yang SMA, SMK masih belum sebanding, maka salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar dan kemudian tentu kualitas proses belajar mengajarnya dan juga meningkat.
16: Penambahan kuota untuk madrasah aliyah swasta tahun ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut bisa menekan angka putus sekolah secara lebih efektif. Di samping mengumumkan program tersebut, Gubernur Andra Soni juga memastikan proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Lebak berjalan transparan. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan langsung melapor jika menemukan praktik pungli atau kecurangan. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
3: Dishub Cilegon lakukan razia angkot ilegal secara berkala untuk memberikan keselamatan dan keamanan terhadap masyarakat yang menggunakan transportasi angkutan umum tersebut. Berikut Rohmadunin melaporkan selengkapnya.
17: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon terus melakukan upaya penertiban terhadap angkutan umum yang beroperasi secara ilegal di Kota Cilegon dengan melakukan razia secara berkala. Razia dilakukan terhadap angkutan kota atau angkot yang beroperasi tidak sesuai dengan trayek yang ditentukan atau ilegal. Kepala Bidang atau Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Fatur Rohman menyampaikan aktivitas angkutan ilegal yang beroperasi di Kota Cilegon kerap pemicu protes dari para sopir angkot yang resmi di Kota Cilegon lantaran berpotensi terhadap pendapatan harian para sopir resmi tersebut. Selain melakukan razia untuk mengantisipasi keberadaan angkutan ilegal tersebut, Fatur Rohman menyatakan sebelumnya Dishub Kota Cilegon telah melakukan pemasangan stiker terhadap ratusan angkot yang beroperasi di Kota Cilegon dengan tujuan untuk melakukan penataan dan pendataan ulang terhadap angkot yang beroperasi di Kota Cilegon.
18: Memang kaitan dengan mobil Sherman ini ya, sampai saat ini memang kita belum bisa membuktikan ya. Tetapi ada beberapa unit kendaraan yang hanya bisa mereka menunjukkan hanya STNK saja. Tapi untuk butir dan untuk trayek mereka tidak bisa menunjukkan. Akhirnya kita buatkan surat perjanjian yang mereka untuk tidak melakukan operasional lagi di wilayah Kota Cilegon. Jumlahnya kemarin baru kita temukan kurang lebih daripada 8 unit kendaraan trayek luar Kota Cilegon.
17: Oleh karena itu, Fatur Rohman mengimbau kepada seluruh masyarakat Cilegon agar menggunakan jasa transportasi umum yang resmi yang telah terdaftar pada Dishub Kota Cilegon untuk menjamin keselamatan dan keamanan selama perjalanan menggunakan angkot tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Puncak perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 siap digelar di akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi Banten hadirkan sekolah gratis untuk meningkatkan daya tampung sekolah tingkat menengah atas di wilayah Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan portal berita resmi kami rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500-225. Dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Selly siang hari ini hingga pukul 13.33 waktu Indonesia Barat ini ya pendengar ya. Sudah masuk dalam segmen 100% Indonesia. Untuk Anda yang siang hari ini mau request lagu kesayangan Anda ya, lagu-lagu favorit Anda atau mungkin ada lagu yang sedang ingin Anda dengarkan, boleh banget pendengar ya, sampaikan langsung di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon 0213441499344-0696. Sambil menunggu respon Anda pendengar ya, siang hari ini saya akan putarkan satu buah lagu dari Audella, Tertawan Hati.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini saling mau sapa yang sudah bergabung ya. Via telepon ada Jamal dari Rangkas Bitung. Halo, selamat siang Jamal.
1: Yang juga Pak.
0: Iya, selamat siang. Iya, Mas Jamal mau dengerin lagu apa?
1: Punya dari Meli Guslow aja ya.
0: Meli Guslow, judulnya yang mana nih?
1: Yang Jika aja ya.
0: Jika, oke, okay. Siap ya. Mau salam-salam mungkin?
1: Ya buat Pak Herli yang bertugas lah.
0: Lancar gitu ya. Oke, itu saja.
1: Siapa? Nah, kunjung juga. Ya buat semuanya aja pendengar RRI ya.
0: Siap. Itu saja ya.
1: Ya, kalau siar ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jamal dari Rangkas Bitung tadi pendengar yang sudah bergabung dan request lagu, katanya mau dengerin lagunya Meli Guslow yang Jika. Selanjutnya ada Zahran dari Tangerang Selatan. Halo Zahran.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Lagi apa Zahran siang hari ini?
2: Maksudnya ada request lagu.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Jodohnya Pangeran Cinta dari Dewa 19.
0: Pangeran Cinta?
2: Iya.
0: Pangeran Cinta ya, oke, siap. Kita siapin dulu lagunya ya, Zahran ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Zahran. Ada yang mau disalam-salam Zahran?
2: Gak ada, saya cuma itu aja.
0: Itu saja, siap kalau gitu, terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke, selamat siang. Ada Zahran juga yang request lagunya Dewa 19, Pangeran Cinta katanya ya. Oke, siap. Nanti untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kami, request lagu boleh banget ya pendengar ya. Langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912. Saya juga mau sapa-sapa nih yang ada di WhatsApp-nya Pro 1 ya siang hari ini ya. Ada Bang Arif dari BSD. Halo Bang Arif, selamat siang. Mau request lagu dong, lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Siap. Kirim salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada. BSD ramai lancar nih Kak Seli. Masih, oh lagi mendung. Siap. Dari pagi masih mendung. Buat Kak Seli dan kru, selamat siaran sampai tuntas tas-tas ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bang Arif ya. Ada juga Pak Jalu ya, mau request dong lagunya Anggun C. Sasmi. Apa aja yang penting enak Mbak, terima kasih. Selamat bertugas, tetap semangat dan salam buat pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Oke, terima kasih Pak Jalu. Dan kali ini saya puterin dulu deh lagu dari requestannya pendengar kita tadi ya. Lupa saya namanya siapa ya, yang tadi request lagunya Dewa 19, Pangeran Cinta.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial mengklaim bahwa hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim tersebut dari hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel, dan dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan bahwa klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau yang akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Keabadian, lagu dari Reza, pendengar ya, sudah saling putarkan di 100% Indonesia menemani siang hari Anda. Siang hari ini juga saling mengundang Anda pendengar ya untuk yang bergabung memberikan informasi cuaca dan juga lalu lintas, atau bahkan ada yang mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja di 0811 7972 7912. Ada yang bergabung siang hari ini ya, saling mau sapa dulu yang ada di WhatsApp. Selamat siang Mbak Sally, mau request lagunya Steven Pasar Ibu yang belum siap kehilangan. Lagu ini dipersembahkan untuk pendengar Prosat RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Kak Sally dari Mama Lisa ya, yang ada di Pandeglang, Banten. Terima kasih Mama Lisa, nanti kita putarkan lagunya ya. Ada yang bergabung juga via telepon, ada Roni dari Jakarta. Halo, selamat siang Roni.
1: Selamat siang Mbak, apa kabar?
0: Halo, alhamdulillah baik, gimana, sehat Bang Roni ya?
1: Alhamdulillah ya, juga Mbak.
0: Alhamdulillah, siang hari ini mau dengerin lagu apa nih Bang Roni?
1: Kalau segitiga ada enggak Mbak?
0: Segitiga tuh lagunya? Siapa tuh?
1: Coklat.
0: Oke, siap. Lagu tahun 2003 ini ya. Mau flashback ya, Pak ya. Oke, ada salam-salam mungkin yang mau disampaikan?
1: Salam-salamnya buat teman-teman. Buat Mas Dwi.
0: Oke.
1: Ada Mbak Rarangi, Mbak Indah Anjani. Ada Mbak Dewi Ratih, Mbak Atin Hati juga. Selamat siang buat teman-teman Nebonasi.com. Selamat siang juga. Ini Mbak
0: siapa tuh?
1: Iya
0: ya, betul.
1: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal selamat juga ya Pak ya.
1: Selamat tugas, selamat hati-hati, terima kasih.
0: Amin, amin, terima kasih banyak Pak Roni. Sukses Pak Roni ya, selamat siang. Ada Pak Roni di Jakarta tadi ya, request lagunya Coklat Segitiga. Wah, lanjut saya mau sapa lagi yang ada di WhatsApp. Ada Bu Eni dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request dong lagunya Salon Seven yang judulnya Bunga di Tepi Jalan. Oke, siap, nanti kita putarkan lagunya ya. Sehat, sukses, dan semangat selalu Mbak Sally dan kru. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga Bu Eni ya. Semoga sehat selalu pendengar ya. Untuk Anda yang mau request lagu, masih boleh banget langsung aja di 0811 7972 7912. Kali ini saya mau puterin dulu lagu dari requestannya Mama Lisa tadi ya, dari Pandeglang, Banten. Yang mau dengerin lagunya Steven Pasar Ibu, Belum Siap Kehilangan.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Hai Cak, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
7: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
6: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
7: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
6: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
7: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
6: Selain itu, Cak, ada dampak lainnya nggak sih?
7: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
6: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
7: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
6: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Cak?
7: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
6: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
8: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.

Jakarta siang ini masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Salim masih mau sapa lagi yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Ada dari Zalfa yang katanya mau request lagu Nika Ardila, Izinkanlah Hawadu atau Bintang Kehidupan. Mungkin Mas Zalfa nanti bisa requestnya di Ruang Rindu ya, di jam 8 malam requestnya. Karena kebetulan di 100% Indonesia Anda boleh request pendengar ya lagu-lagu favorit Anda, tapi di tahun 2000 sampai dengan sekarang ya. Jadi lagu-lagu terbaru aja yang bisa di request ya pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang masih mau request lagu di tahun-tahun 2000 sampai dengan sekarang, boleh banget ya, saya tunggu ya. Ada juga dari Mas Bayu dari Tangerang Selatan, katanya mau dengerin lagunya Ungu yang judulnya Sejauh Mungkin. Oke deh, kalau gak ada switch ke lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati, boleh kak. Kirim salam buat Fitri Melisa, adik sepupuku yang sedang libur kuliah. Jangan lupa ya kak diputerin requestnya. Siap, siap, siap. Ada juga dari Bu Nunu ya, selamat pagi. Oh selamat siang Mbak Sally. Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok, mau request dong lagunya Ruang Baru dari Bersena Bestandi. Oke, nanti kita cek dulu ya. Buat Mbak Sel dan juga kru, sehat selalu. Tuhan bersama kita, amin. Cuaca hari ini panas, suhunya di 32 derajat. Wow, luar biasa panasnya ya. Yang lainnya boleh ya, saya ditunggu ya pendengar ya di 0811 7972 7912.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang cewek sehat itu powerful.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sejauh mungkin mendengar lagu dari Ungu yang sempat ramai di tahun 2005 ya pendengar ya. Ini menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Dan kali ini sudah menjelang jam 3 sore, jadi waktunya Sally pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Ada Zahwa di belakang layar ya di tim Jakarta siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah menyiapkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam digitalisasi distribusi bantuan sosial atau bansos. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menjelaskan, apabila implementasi rencana tersebut berjalan dengan baik, program digitalisasi tersebut berpotensi menjadi inisiatif inklusi keuangan digital terbesar di dunia. Program tersebut menargetkan 18 juta keluarga penerima manfaat atau sama dengan 50 juta masyarakat Indonesia. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan pokok dan rujukan tingkat lanjutan untuk menemukan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan cepat, tepat, dan menata laksana dengan tuntas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni, mengingatkan ISPA yang berkembang saat ini menjadi pneumonia dapat menjadi beban, khususnya bagi rumah sakit. Data Kementerian Kesehatan pada 2023 menunjukkan pneumonia menjadi penyebab kematian nomor 3 pada balita. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bina hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan semangat sore tentunya hari ini nanti akan ada obrolan di beranda Asta Cinta Suara Nusantara. Dan Anda bisa ikut terserta menyimak ya di obrolan siang hari ini. Dan boleh bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499, dan juga di sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Suara Nusantara dengan tema Sawah Abadi ya. Dan kami sudah bersama di studio dengan Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Iwan Indrianto, STP, MSI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak sore ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat selalu.
1: Syukur Alhamdulillah. Dan hari ini kita berjumpa ya di Beranda Astacita tentunya dengan tema Sawah Abadi. Dan Anda juga nanti mungkin boleh terus serta menyimak ya, sambil ikut bergabung berbagi informasi update. Silakan di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 021 344 0696, 344 1499. Dan kami akan mengulas ya lebih lengkap tentunya untuk perbincangan di sore hari ini. Dan terkait mengenai sawah abadi, mungkin boleh dijelaskan juga begitu ya kepada pendengar terkait mengenai apa yang dimaksud dengan sawah abadi ini, Pak.
2: Baik, terima kasih atas undangannya hari ini, siang ini. Bahwa sawah abadi di sini salah satu lahan yang merupakan berbentuk sawah yang memproduksi padi yang ada di Jakarta ini sebagai bagian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung Perpres nomor 4 2026 untuk produksi padi khususnya di DKI Jakarta. Jadi memang unik sekali bahwa di Jakarta ini luas baku sawah secara parsial memang dari tahun 2025 itu ada luasan lebih kurang 321 hektar, dan pada tahun 2026 ini sesuai dengan data dari Kementerian ATR, luas baku sawah di Jakarta ini turun menjadi 276 hektar. Di mana produksi tahun 2025 terakhir itu 1514 ton.
1: Okay.
2: Sekarang sampai Juni baru 472,6 ton. Sehingga dukungan dari Pemda saat ini yang disebut sawah abadi adalah lahan sawah yang memang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI dengan luas lahan untuk dicakung lebih kurang 3,5 hektar, sedangkan yang di ujung Menteng 1,9 hektar. Demikian.
1: Iya, kalau kita lihat di tengah pesatnya pembangunan perkotaan begitu ya, Pak.
2: Betul.
1: Ini bagaimana akhirnya pemerintah DKI Jakarta untuk bisa menjaga agar lahan sawah ini tidak beralih fungsi seperti itu?
2: Iya. Jadi pada intinya di Pemprov DKI ini kenapa harus membebaskan lahan ini, sebagai pertama memang kalau dilihat dari produksi pangan memang 98% masih dari luar daerah. Namun DKI sendiri sebagai kawasan perkotaan ini berupaya mempertahankan keberadaan sawah yang memang tujuannya sebenarnya tidak hanya produksi ya, tapi memang kita mau produksi benih untuk mendukung para petani yang masih ada berusaha sawah di Jakarta. Selain itu juga sebagai kawasan agroedukasi wisata untuk mengenalkan kepada para generasi penerus bahwa padi atau beras yang dikonsumsi oleh adik-adik itu bisa dilihat prosesnya yang cukup berat sekali dalam berbudidaya tanaman padi.
1: Iya. Dan kalau tadi juga data yang memang akhirnya menunjukkan begitu ya, luas baku sawah DKI Jakarta di 2026 ini kan mencapai 276 hektar ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Tapi tantangan terbesar yang juga mungkin dalam mempertahankan lahan pertanian di ibu kota itu seperti apa sih, Pak, kalau di lapangan?
2: Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkirin dengan perubahan apa ya, paradigma pembangunan yang ada di DKI Jakarta yang terus terang mengurangin salah satunya lahan yang produktif untuk padi atau sawah. Namun dengan upaya Pemprov DKI, yaitu salah satunya dengan menyediakan lahan sawah ini untuk jadikan aset sebagai bentuk sawah padi sehingga disebut sebagai sawah abadi, dalam rangka itu salah satunya untuk tetap memberikan eksistensi keberadaan lahan tersebut yang selain memproduksi benih juga sebagai lahan percontohan untuk agroedukasi wisata.
1: Oke.
2: Di DKI Jakarta.
1: Iya. Namun sejauh mana Pak, kalau kita lihat mungkin nanti kontribusi dari sawah abadi ini ya untuk ketahanan pangan masyarakat DKI Jakarta itu seperti apa?
2: Ya, memang kalau dibilang Jakarta ini sebagai daerah perkotaan, memang kebutuhan beras sebenarnya perharinya di Jakarta itu 3.000 ton ya. Itu untuk horeca, hotel, restoran, dan catering dan lainnya. Memang hasil produksi dari kedua lahan dan lainnya itu yang saya bilang tadi sebanyak 1.500, lebih kurang 1.500 ton di tahun 2025 ini memang masih ada eksistensi produksinya, meskipun sumbangsihnya ya agak sedikit lah ya, tapi masih tercatat di dalam data BPS, sehingga berupaya kita untuk mempertahankan ini lebih kepada mengarah kepada produksi benih yang bermutu dan berkualitas yang dihasilkan dari lahan sawah abadi tersebut.
1: Iya. Nah, ini kalau saya sebagai contohnya, saya nih sebagai warga Jakarta nih ya. Iya. Kadang kita kayak misalnya emang di mana sih masih nemuin sawah di Jakarta gitu ya.
2: Betul.
1: Karena kebanyakan kita lihat gedung-gedung perkotaan. Mungkin nanti kalau yang mau mengarah-ngarah ke apa namanya wilayah penyangga tuh baru mungkin ada pemandangan-pemandangan sawah-sawah sedikit ya. Iya. Tapi kalau untuk sawah abadi ini di Jakarta di mana saja Pak, mapping titik-titiknya ini yang mungkin bisa disampaikan?
2: Iya, jadi justru itulah yang menjadi suatu keunikan di DKI Jakarta. Kok masih ada sawah? Kalau dilihat dari produksi memang tidak akan bisa dibandingkan dengan luar daerah ya, karena daerah lagi gencar-gencarnya untuk mendukung terhadap swasembada pangan. Tapi intinya di Jakarta ini keberadaan sawah itu sebagai suatu, saya bilang tadi, untuk edukasi. Jadi edukasi kepada warga atau masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta ini tidak perlu jauh-jauh ke lokasi sentra sawah ya. Tapi minimal di Jakarta itu ada di daerah Cakung dan Ujung Menteng yang ada di Jakarta Timur. Itu yang memang sentra yang dimiliki oleh Pemprov DKI yang namanya sawah abadi. Jadi ada di lokasi, dua lokasi tersebut yang memang menjadi lahan untuk edukasi, juga lahan untuk memproduksi benih bermutu dan berkualitas.
1: Oke, berarti ini artinya sudah berjalan begitu ya Pak ya?
2: Sudah.
1: Oke, sejauh ini gambarannya seperti apa Pak? Misalnya untuk dari karena kan ini sebagai sumber benih padi begitu ya?
2: Iya.
1: Nah, prosesnya itu akan menunggu berapa lama? Lalu seperti apa regulasinya?
2: Iya, jadi produksi benih yang dihasilkan oleh dua lokasi lahan tersebut, yang pertama itu memang untuk bagi kelompok-kelompok tani yang memang membutuhkan. Misalkan saat ini kita memiliki varietas padi Ciherang. Di saat para kelompok tani yang di luar lahan tersebut, misalkan Jakarta Utara, Jakarta Barat, sama Jakarta Timur, kondisi sawahnya terdampak oleh banjir misalkan, sehingga mereka kan membutuhkan benih. Itu peran pemerintah di sini memberikan benih gratis kepada anggota kelompok tani tersebut untuk bisa berkelanjutan memproduksi benihnya di saat mereka terkena dampak banjir ataupun terendam air lah pada saat kondisi-kondisi yang tertentu.
1: Oke. Iya. Nah, ini kan varietas yang varietas padi yang ditanam ini kan adalah Ciherang ya, Pak ya.
2: Iya, salah satunya, Pak ya.
1: Nah, alasannya apa pemilihan dari varietas ini? Mungkin apa keunggulannya begitu yang dibanding dengan varietas lain?
2: Betul. Jadi, kenapa dari Dinas KPKP ini khususnya di kelola yang lahannya oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman memproduksi benih varietas dari Ciherang, karena memang secara lokasi iklimnya itu sudah mendukung dan mudah bisa ditanam. Yang kedua, lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, usia padinya antara 90 sampai 100 hari, yang secara umum itu produksinya dihasilkan itu agak lebih di atas rata-rata.
1: Oke, baik. Namun kalau kita lihat nih Pak, di berarti produksi padi kalau di periode yang saat ini begitu ya, Juni 2026, ini mencapai kan lebih dari 21 ton ya.
2: Iya.
1: gimana capaian ini bisa dibandingkan dengan target yang akhirnya memang sudah ditetapkan begitu?
2: Ya, jadi memang dari produksi kita yang target untuk produksi di kebun sawah abadi dan Jumenteng ini memang ada target dalam satu tahun itu lebih kurang 45 ton produksinya dalam satu tahun dengan 3 kali musim tanam. Nah, ini dari hasil itu memang ada gabah kering giling, gabah kering panen dan juga nanti akan dijadikan benih, sehingga proses ini menghasilkan benih ini cukup cukup signifikan lah untuk nantinya akan diawasin oleh pengawas benih karena akan dijadikan benih. Karena dijadikan benih ini perlu pengawasan dari kami juga yang namanya Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian di Cibubur, supaya apa? Supaya hasil benihnya ini bermutu dan berkualitas jika akan ditanam kembali oleh para petani binaan.
1: Oke, jadi memang artinya dari proses pemberian benih begitu ya, sampai nanti menghasilkan begitu panen, semuanya itu tetap akan diawasi begitu.
2: Betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul, dipantau supaya tidak rugi lah petaninya nanti, seperti itu.
1: Oke, baik. Namun bagaimana ini Pak, akhirnya cara nantinya untuk bisa memastikan sawah abadi ini memang bukan hanya bertahan sebagai lahan pertanian begitu ya, tapi juga bisa tetap produktif dan menghasilkan keuntungan nih untuk si petaninya.
2: Ya, jadi memang kalau konsep di kami memang ada banyak keinginan dari sekolah-sekolah itu berkunjung juga ke sawah-sawah. Nah, itu kan salah satu upaya selain edukasi bisa berkontribusi di dalam memberikan penjelasan kepada generasi muda yang memang tahunya kan makan nasi di atas piring kan.
1: Iya.
2: Tapi belum tahu prosesnya.
1: Tahu prosesnya begitu ya.
2: Itu salah satu mungkin arahnya untuk di DKI Jakarta yang bisa dilakukan. Yang kedua, mereka kan bisa mempromosikan produk berasnya karena mereka itu bermutu dan berkualitas, sehingga bisa membantu nanti pemasarannya ke masyarakat umum terkait dengan beras tersebut. Sehingga bisalah untuk ekonomi berkelanjutan bagi para kelompok-kelompok tani ini. Apalagi sekarang didukung oleh pemerintah, oleh zaman Pak Astajita, Pak Presiden Prabowo, sangat konsen sekali di dalam memperhatikan para petani ini, terutama dari sisi harga gabah. Nah, ini kan sudah sangat memberikan positif, nilai positif kepada para petani kalau harga gabah memang sudah stabil. Sehingga Dinas KPKP, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian ini berupaya mendorong supaya para petani ini bisa berusaha dengan menghasilkan padi yang lebih lebih berproduktif, dalam arti nilai hasil usahanya ini sangat membantu untuk perekonomiannya.
1: Iya, baik. Berarti dari yang berjalan sekarang bagaimana Pak? Kalau di lapangan ada nggak kendala atau mungkin hal-hal yang memang dijumpai begitu ya ketika mengkomunikasikan dengan para petani? Seperti apa sejauh ini dari Dinas KPKP?
2: Iya, kalau dari sisi kendala pasti ada lah. Tapi intinya gini, dari Kementerian Pertanian juga tetap mendorong kepada para petani binaan kita untuk menggunakan benih-benih bermutu. Benih-benih berkualitas sehingga nanti hasil produksinya bisa optimal. Yang berikutnya, memang kalau di Jakarta kita akuin adanya keterbatasan terhadap sistem irigasi ya Mbak. Sistem irigasi yang kadang itu mempengaruhi terhadap produktivitas dari padi yang ditanam. Misalkan pada saat musim hujan, kadang-kadang itu banyak menjadi lahan yang banjir, sehingga padinya terendam. Nah, itu terkendala, kita berupaya untuk mengelola untuk irigasinya. Jika dari kami, dari Dinas KPKP juga ada namanya Pusbang Benih, itu Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman. Itu juga membantu di dalam petani jika ada kendala, jika tanaman padinya terserang hama. Nah, kita lakukan bantuan untuk pertama memberikan pemantauan jika ada hama atau penyakit yang menyerang. Kita rekomendasikan untuk pengendaliannya yang diutamakan menggunakan bahan pestisida apa. Jadi itu salah satu tugas kami juga, mendampingin petani.
1: Oke, okay. Nah ini kan Jakarta memang sebagai kota metropolitan ya Pak, tapi apa masih memang realistis begitu ya mempertahankan bahkan juga misalnya menambah begitu lahan untuk di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat saat ini, seperti apa sebenarnya Pak?
2: Ya, kalau dikatakan untuk luas tambah tanam agak berat ya Jakarta, tapi mempertahankan ini sesuatu yang sangat menantang, kenapa? Karena itu tadi keunikan di Jakarta itu masih ada sawah di antara gedung-gedung beton. Ini yang menjadi daya tarik. Makanya menjadi suatu tempat edukasi. Tapi kalau dipaksa produksi ya kecil banget memang kontribusinya, tapi edukasi inilah yang sangat penting, di mana daerah-daerah lain kayak seperti di Jawa Barat juga banyak yang menggunakan lahan sawah itu sebagai tempat untuk ya kayak ada sawah, ada tempat restorannya.
1: Iya.
2: Nah, itu sudah kita rencanakan minimal bisa menjadi tempat tujuan wisata, tapi wisata yang apa ya, yang agrowisata lah, wisata pertanian, seperti itu.
1: Iya. Nah kalau dari apa namanya lahan yang memang nanti dijadikan yang dijadikan sawah abadi ini, itu gimana Pak? Maksudnya dari titik lokasinya mereka apa? Memang juga ini artinya tidak rawan bencana atau mungkin ada ancaman-ancaman lainnya begitu yang bisa menimpa sawah abadi, itu seperti apa gambaran di lapangan?
2: Iya, kalau saat ini kondisi sawah abadi di kita itu memang secara lokasi itu aksesnya mudah dicapai, juga jauh dari jika ada genangan atau banjir di saat musim hujan. Namun yang menjadi kendala itu tadi, ada terkadang hama atau penyakit yang menyerang itulah, karena kondisinya kan sawahnya itu ada di tengah permukiman. Nah sehingga kadang-kadang yang menjadi kendala itu, tapi tidak menjadi serius karena kita selalu melakukan pemantauan untuk surveillance atau pengamatan terhadap perkembangan padi. Nah justru uniknya itu Mbak, sawah ini di tengah pemukiman atau perumahan, sehingga nilai-nilai jual sawah ini bagi view-nya untuk masyarakat itu sangat sangat baik gitu, dan berharap mereka juga jangan dirubah karena saat padinya ditanam menghijau itu view-nya sangat-sangat bagus sekali.
1: Cantik,
2: jadi
1: ya,
2: tidak seperti kayak dia bilang, mereka bilang tidak seperti di Jakarta.
1: Iya, jadi berasa di mana gitu ya.
2: Ya, di kampung lah gitu. Itu uniknya.
1: Baik. Tapi kalau untuk saat ini berarti inovasi pertanian apa yang memang sudah sedang berjalan begitu yang mulai diterapkan di sawah abadi ini, Pak Iwan? Untuk meningkatkan hasil pertanian tentunya ya, seperti apa dan efisiensi kerja petani?
2: Yang jelas kami memang sebagai apa ya, dinas yang masih berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, bahkan kita mau melakukan suatu perubahan teknologi yang saat ini sudah kita pakai adalah teknologi di saat panen, sehingga kita pakai mesin mempersingkat waktu untuk panen. Tapi untuk lainnya kita akan berupaya, karena kan di daerah ada ini ada apa, BRMP itu Badan Mekanisasi Pertanian yang di DKI itu mau sebenarnya mau uji coba dengan peta pertanian teknologi modern menggunakan drone. Nah tapi ini masih dalam penjajakan bagaimana untuk karena kalau di daerah sudah ada itu, karena memang kalau di daerah kenapa menggunakan teknologi tinggi itu karena luasan sangat luas sekali, sehingga perlu adanya efisiensi untuk pembiayaan menggunakan manusia. Kalau kita karena 3,5 hektar, kita paling panennya saja menggunakan teknologi yaitu dengan mesin combine itu, dengan teknologi itu.
1: Iya, baik. Namun gimana nih Pak? Tadi kan dikatakan bahwa memang letaknya sawah abadi ini kan di tengah permukiman ya.
2: Betul.
1: Respon dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan sawah abadi ini, apakah akhirnya juga mereka ikut terlibat dalam pengelolaannya atau seperti apa, Pak Iwan?
2: Iya, jadi kalau secara pengelolaan tidak langsung terlibat, tapi secara memanfaatkan terhadap kondisi tersebut, mereka sangat merasa bermanfaat. Dari sisi ruang terbuka hijaunya kan kelihatan hijau-hijau itu. Dari sisi serapan air jika hujan kan bisa meresap secara apa, secara umumnya ya. Tapi secara view-nya itulah di saat padi itu mulai hijau, bukan menguning ya, mulai hijau dan sedikit menguning, ini adalah sesuatu yang membuat mereka itu senang, karena mereka mau melihat itu harus ke Sukabumi.
1: Betul.
2: Harus ke jauh-jauh, padahal di lingkungannya sudah ada. Inilah yang mungkin membuat apa ya istilahnya, harapan mereka itu tetap ada keberadaan sawah itu.
1: Berarti artinya upaya untuk menjaga ruang terbuka hijau ini masih ada. Betul. Begitu ya, dan keseimbangan lingkungan begitu.
2: Betul.
1: Ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Oke. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti dari sawah abadi ini misalnya berkurang akibat tekanan pembangunan, kan ini kita belum tahu ya kedepannya akan seperti apa. Tapi sekiranya apa dampak yang memang akan paling dirasakan begitu Pak terhadap ketahanan pangan daerah sini?
2: Ya kalau secara ketahanan pangan kita akuin Mbak dari dari produksi kita memang masih bergantung dari luar daerah ya. Itu sekitar 95-98%. Namun yang diharapkan dari keberadaan sawah abadi yang saya bilang tadi ini sebagai suatu edukasi kepada generasi bahwa proses produksi untuk pangan itu perlu sekali karena kan selama kita hidup kan masih butuh makan.
1: Betul.
2: Sehingga ini loh tolong kalau makan itu supaya, ini kadang-kadang kita sampaikan ke siswa yang suka berkunjung, kalau makan padi, makan nasi yang dari beras itu, tolong jangan sampai tersisa yang tidak termakan, kan sayang.
1: Betul.
2: Dari situlah kita memberikan contoh bahwa sangat perlu sekali mengedukasi generasi berikutnya untuk supaya lahan ini jadi percontohannya harus ada eksistensinya. Kita coba untuk mempertahankan itu. Tapi kalau dari sisi produksi yang saya bilang memang kontribusinya nggak besar, namun bisa memberikan edukasi tersebut sehingga di saat mengkonsumsi apa beras atau nasi itu kita apa ya bijaklah dalam makan sehari-hari, apalagi itu adalah proses yang cukup panjang dalam menghasilkan beras itu.
1: Iya. Nah, ini apalagi kalau kan dilihat dari ini menjelang usia Jakarta yang menuju 500 tahun nih, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti apa visi jangka panjang dengan keberadaan dari sawah abadi ini terhadap tentunya pertanian perkotaan ya yang sedang dijalankan seperti apa, Pak Iwan?
2: Iya, kalau dari sisi dengan usia Jakarta nanti ke depannya yang tahun depan jadi 500 tahun, 55 abad, ya kita berharap visi dari perkotaan ini ada suatu keseimbangan lingkungan sehingga pembangunan yang berkelanjutan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau di mana salah satunya ya didukung dengan keberadaan sawah itu sendiri. Ini berharap juga pembangunan yang ke depan dari Jakarta yang sebagai kota global bisa memberikan dampak lingkungan yang cukup baik kepada lingkungan sekitarnya sehingga memberikan suatu kondisi bagi lingkungan itu dengan keberadaan ini akan lebih baik lagi.
1: Iya. Dan kalau mungkin untuk masyarakat yang ingin berkontribusi terlebih bagi mereka yang mungkin ingin coba bertani ini akan prosesnya seperti apa sih Pak? Mungkin boleh disampaikan.
2: Ya, jadi kalau saat ini yang baru kita lakukan memang kontribusinya kepada para ini edukasi siswa-siswa bisa melihat langsung di saat memang di lokasi sudah mulai ngolah lahan atau semai benih itu ada tahapan-tahapan. Nah itu kalau kontribusinya dari masyarakat ya istilahnya kalau masyarakatnya dari masyarakat istilahnya sekolah ataupun perguruan tinggi itu bisa berkontribusi mahasiswa itu melakukan penelitian seperti itu dari kampus atau yang lainnya. Tapi untuk yang wisata tadi ya bisa masyarakat berkunjung untuk melihat proses terhadap kegiatan bercocok tanam. Tapi kalau yang lainnya yang saya bilang tadi untuk berkunjung itu bagian dari edukasi bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bisa kontribusinya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat, baik masyarakat sekolah maupun masyarakat umum terkait dengan budidaya padi, apalagi jika nanti menggunakan teknologi, Pak. Soalnya siswa kalau pada saat panen menggunakan kombain, mereka senang sekali kalau melihat apalagi naik ke mesinnya itu.
1: Penasaran.
2: Gitu. Seperti itu yang memang saat ini kita lakukan. Namun ke depan ya kita berharap bisa menggunakan teknologi yang ada di proses produksi tanaman padi ini sehingga sebagai bagian dari edukasi menggunakan teknologi karena ini Jakarta ya.
1: Betul.
2: Jadi harus mempunyai sesuatu yang berbasis teknologi menghasilkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas.
1: Iya. Nah, kalau mungkin dari pendengar Pro 1 ingin mengetahui terkait mengenai gambaran sawah abadi ini. Nah, mungkin sudah bisa dilihat di mana nih, Pak, untuk bisa mengetahui segala informasinya, Pak Iman.
2: Iya, jadi kalau untuk informasi kita bisa diakses di medsos kita, di IG kita. Mm-hmm. Itu juga ada juga dari IG-nya P2BPT, bagian dari UPT Dinas KPKP, juga bisa mengakses di beberapa medsos yang ada di bawah Dinas KPKP. Mm-hmm. Kalaupun nanti bertanya, karena ini lokasinya di Jakarta Timur, bisa berkunjung ke kantor wali kota, mm-hmm, di Sudin KPKP Jakarta Timur, atau di Kecamatan Cakung, bisa nanti bisa ketemu dengan tim kami, satel kami, untuk bisa menanyakan terkait dengan sawah tersebut, sehingga nanti bisa dibantu informasinya dengan mereka apa yang diperlukan terhadap keberadaan sawah abadi ini.
1: Oke, berarti artinya kan sejauh ini sebenarnya sudah berjalan ya, Pak? Dan sudah. Kalau melihat dari animo masyarakat, terlebih lagi mereka yang generasi muda, seperti apa, Pak Iwan?
2: Ya, kalau dari generasi muda yang sudah hadir ke sana, bahkan ya tadi saya bilang ada yang memang berwisata sambil edukasi, ada dari mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut, karena ya itu tadi, di Jakarta ini tantangannya apa? Karena kan selama proses untuk budidaya tanaman padi ini kan diperlukan air,
1: betul,
2: diperlukan pengamatan hamanya. Nah, itu yang menjadi tantangan dari para generasi muda, khususnya yang tadi yang akan melakukan apa penelitian ataupun lainnya, itu bisa bekerja sama untuk melakukan hal itu di Dinas KPKP.
1: Baik, dan mungkin apa ya ini, Pak, sebagai gambaran harapan tentunya ya terkait mengenai sawah abadi ini agar memang tetap berkelanjutan begitu ya. Seperti apa yang ingin disampaikan, Pak Iwan?
2: Ya, kalau kami sih berharap keberadaan ini tetap eksis. Ya, kalau syukur bisa bertambah luasannya, akan lebih mendukung terhadap ruang terbuka yang fungsinya juga untuk meningkatkan keberadaan RTH di Jakarta, khususnya Jakarta Timur, apalagi ada di wilayah lain, misalnya ada di Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat. Dan berharap ya lahan tersebut bisa eksis untuk tidak, memang kalau untuk produksi kita memang kontribusinya tidak terlalu besar, namun tadi saya sampaikan ada hal yang mungkin bisa dipelajari karena keunikan keberadaan sawah ada di perkotaan.
1: Iya, tapi kalau selain dari yang nanti ujung Menteng, mungkin sudah ada tidak, Pak, gambaran nantinya begitu ya di Jakarta yang memang sekiranya masih bisa juga menjadi wilayah untuk sawah abadi ini?
2: Ya, untuk saat ini memang lahan-lahan sawah yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu memang lahannya yang digarap oleh petani, ada juga yang punya petani yang di Jakarta Timur, di Rorotan. Namun sebagian besar adalah lahan milik pengembang ataupun milik lainnya yang memang saat ini mungkin ada yang dipakai untuk tanaman padi, namun kemungkinan itu ada perubahan untuk lainnya, sehingga ya kondisi yang di data kami yang tadinya 300 sekian jadi 276 ini, yaitu salah satunya mungkin dampak dari adanya perubahan pembangunan yang menggunakan lahan produktif itu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan

0: DKI Jakarta dengan Bapak Iwan Indrianto STP MSI.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami ingin menyampaikan Jakim kemarin multiplier efek ekonominya lebih dari 255 miliar, lebih dari itu.
3: Untuk tarifnya saat ini kami sedang melakukan suatu review untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin kita tidak mau melakukan tarif pada orang, tapi ada special zone.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta sebut gelaran Jakarta International Marathon atau JAKIM mampu memberikan dampak positif ekonomi di Jakarta. JPO JIS diresmikan, Dirut Ancol kaji skema baru tarif spesial di zona tertentu. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa penyelenggaraan Jakarta International Marathon atau JAKIM beberapa waktu lalu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa putaran ekonomi dari JAKIM tahun ini mencapai Rp255 miliar. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Tetapi yang tidak kalah pentingnya kami ingin menyampaikan JAKIM kemarin multiplier efek ekonominya lebih dari 255 miliar, lebih dari itu. Dan itu secara signifikan memberikan dampak ekonomi, tetapi tentunya kami akan memperbaiki hal itu.
1: Meski demikian, Gubernur Pramono memastikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan JAKIM. Hal ini mengingat adanya seorang peserta yang meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Gubernur Pramono menilai bahwa sebelumnya fasilitas kesehatan telah disediakan dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan JAKIM. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh termasuk dalam peningkatan fasilitas kesehatan bagi peserta JAKIM ke depan. JPO JIS diresmikan, Dirut Ancol kaji skema baru tarif spesial di zona tertentu. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syekh Mudrian Lubis mengatakan, pihaknya tengah mengkaji skema baru tarif spesial di zona tertentu setelah diresmikannya jembatan penyeberangan orang JPO yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium JIS dengan Ancol. Syekh Mudrian menyebut, nantinya pengunjung tetap diberlakukan tiket existing untuk masuk ke dalam wahana. Demikian dikatakan Syekh Mudrian di Jakarta hari ini.
3: Untuk tarifnya saat ini kami sedang melakukan suatu review untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin kita tidak mau melakukan tarif pada orang, tapi ada special zone di mana itu nanti akan dilakukan pemberlakuan untuk parkir aja. Orang-orangnya udah nggak dikenain lagi untuk masuk ke sana. Tapi untuk bagian-bagian yang masuk ke dalam wahana itu tetap memberlakukan seperti existing punya sistem seperti itu. Nanti ada dua pintu, ada pintu yang berbayar khusus langsung masuk ke wahana, ada juga nanti pintu yang orang-orang yang berbayar hanya kita kenakan parkir aja. Ini lagi kita review, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengadres Jakmania punya kepentingan.
4: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan Ancol mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
5: JIS dan Ancol termasuk stasiun KRL ini dan juga jembatan yang menghubungkan yang kita namai bersama BTN ini menunjukkan bahwa kerjasama kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Ancol, Jakpro, BTN sehingga inilah yang terwujud dan terlihat pada saat hari ini. Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, selain meningkatkan kenyamanan warga, integrasi kawasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Jakarta di tingkat global. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya kawasan olahraga, hiburan, dan wisata yang terhubung dengan sistem transportasi berstandar internasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Tingginya kandungan gula pada minuman kekinian termasuk es kopi susu harus menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko penyakit metabolik di masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Budi Wibowo, dalam wawancaranya di Pro 1 RRI Jakarta Rabu pagi tadi. Lebih lanjut, Dr. Budi menyebut gula berlebih dapat menyebabkan diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit jantung yang saat ini menjadi penyakit yang sangat tinggi angkanya, dan semuanya sangat berkaitan dengan apa yang kita konsumsi setiap hari, termasuk minuman.
6: Kita harus paham bahwa Indonesia saat ini penyakit, istilahnya penyakit degeneratif, penyakit metabolik tuh tinggi sekali. Yang pertama tuh diabetes melitus, tinggi sekali, atau kencing manis. Yang kedua hipertensi, yang ketiga penyakit jantung. Ya. Jadi itu semuanya sumbernya dari apa yang kita makan. Nah, kita harus ketahui bahwa makanan itu definisinya tidak hanya makanan yang kita makanan saja gitu, juga minuman. Itu disebut dengan makanan, intinya makanan maupun minuman. Dan yang penting sekali, kita tuh sebetulnya sudah punya standar konsumsi makanan nutrisi yang kita butuhkan, batasnya gitu ya, batas makan. Jadi kita ngapalinnya begini aja Bapak Ibu, yang kita harus perhatikan nih gula, garam, lemak, GGL gitu, itu sudah. Jadi itu yang sedang dilakukan Kemenkes oleh pemerintah untuk membatasi atau membuat level, istilahnya nutri-level seperti itu.
1: Lebih lanjut, Dr. Budi juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan batas konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL. Di mana kata dia, kebutuhan gula maksimal dalam sehari adalah sekitar 50 gram atau 4 sendok makan. Sementara beberapa minuman manis berukuran besar bahkan sudah melebihi kebutuhan harian tersebut hanya dalam satu sajian. Maka dari itu, dirinya juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat memilih makanan dan minuman dengan membiasakan melihat kandungan gizi serta membatasi konsumsi produk tinggi gula, garam, dan lemak. Peraih Kalpataru kategori Pembina Lingkungan Santimeta Febrinalisa mengingatkan, solusi krisis sampah tidak cukup hanya mengelola sampah yang sudah ada, tetapi juga mencegah sampah muncul sejak awal. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Sampah yang terus menumpuk di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperluas tempat pembuangan atau menambah teknologi pengolahan. Peraih Kalpataru kategori Pembina Lingkungan tahun 2026, Santimeta Febrinalisa menilai, solusi harus dimulai dari perubahan cara pandang melalui penerapan hierarki pengelolaan sampah yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Hierarki ini berbentuk piramida terbalik yang menempatkan pencegahan sampah berada di posisi paling atas, disusul di bawahnya pengurangan, lalu guna ulang, daur ulang materi, daur ulang energi, dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir sebagai pilihan terakhir. Saat ditemui di kawasan Penggilingan Jakarta Timur kemarin, Santi mengatakan perhatian masyarakat dan pemerintah selama ini masih banyak terfokus pada pengelolaan sampah di hilir, terutama di tempat pemrosesan akhir. Padahal menurutnya persoalan sampah akan lebih mudah ditangani jika upaya pencegahan dilakukan sejak dari sumbernya.
8: A yang paling banyak, langsung di TPA. Jadi TPA yang paling, kalau sekarang piramidanya bentuknya begini, pencegahannya paling sedikit. Nah, kita mau balikin supaya piramidanya kayak gini, paling banyak tuh di pencegahan. Lalu nanti pengurangan tuh pakai dalam jumlah lebih sedikit gitu.
7: Santi mencontohkan pencegahan sampah dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membawa tumbler sendiri, menggunakan rantang saat membeli makanan, hingga memilih produk dengan kemasan yang dapat digunakan kembali.
8: Ya, emang kita harus mengendalikan diri kita sih, supaya kita cara hidupnya berbeda, ya sampah yang dihasilkan juga berkurang.
7: Lebih lanjut, cara pandang masyarakat terhadap sampah perlu dibenahi karena selama ini, daur ulang sering dianggap sebagai solusi utama. Padahal daur ulang tetap membutuhkan energi, air, dan proses tambahan sehingga pencegahan dan guna ulang seharusnya menjadi pilihan yang lebih diutamakan. Ia menilai perubahan perilaku tersebut hanya dapat dibangun melalui keterlibatan dan rasa kepemilikan bersama antar anggota komunitas, misalnya melalui kooperasi kompos dan aksi swadaya multi pihak. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Insiden tabrak lari yang melibatkan mobil listrik dan pengendara ojol di Kembangan akhirnya berujung secara kekeluargaan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Insiden tabrak lari yang melibatkan mobil listrik BMW dan pengendara ojol di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin kemarin akhirnya berujung damai. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan melalui mediasi yang difasilitasi pihak kepolisian. Menurut Joko, mediasi dilakukan antara pengemudi BMW dan pihak keluarga pengendara ojol yang diwakili anak korban. Joko menegaskan, polisi hanya memfasilitasi proses mediasi di kantor dan tidak mencampuri isi kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Dia menyebut, hasil kesepakatan merupakan ranah pribadi sehingga penyidik tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait poin-poin perdamaian tersebut.
10: Intinya begini, dalam hal mediasi, kita memfasilitasi tempat di kantor untuk kedua belah pihak musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mediasi tersebut, apa yang diminta, apa yang disepakati, kita tidak tahu. Intinya sudah selesai secara kekeluargaan. Kita bantu memfasilitasi aja tempat di kantor.
9: Terkait pengakuan supir BMW yang sebelumnya sempat membantah menabrak korban, pihak kepolisian juga enggan memberikan komentar lebih rinci. Polisi menegaskan, penyelesaian perkara ini mengedepankan pendekatan restoratif justice guna memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan bahwa maraknya pembuangan sampah sembarangan di Kota Serang mendorong pemerintah daerah menyiapkan sanksi denda hingga 5 juta rupiah bagi pelanggar secara bertahap. Berikut Lucy Astari melaporkan.
11: Kita sosialisasikan dulu, baru nanti kita akan dalam waktu dekat ini kita akan terapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan perda.
12: Maraknya pembuangan sampah sembarangan di Kota Serang membuat pemerintah daerah menyiapkan sanksi denda bagi pelanggar. Nilainya mencapai 5 juta rupiah untuk perorangan dan 50 juta rupiah bagi badan usaha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Serang, Farah Rici, mengatakan penerapan sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah liar maupun pihak yang tidak memenuhi kewajiban retribusi sampah. Menurutnya, pemerintah Kota Serang ini masih melakukan pendataan wilayah yang belum tertib dalam pengelolaan sampah dan pembayaran retribusi. Data tersebut dikumpulkan melalui kecamatan hingga tingkat RT dan RW.
11: Nah, ini sedang kita buatkan suratnya penerapan sanksi tersebut. Nanti kita akan lakukan beberapa upaya. Kita sosialisasikan dulu, baru nanti kita akan dalam waktu dekat ini kita akan terapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan perda.
12: Selain sanksi administrasi berupa denda, DLH juga telah menerapkan sanksi sosial dengan mempublikasikan pelanggar dari media sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Farah memastikan armada pengangkut sampah tetap beroperasi secara rutin selama proses pendataan dan penyiapan penegakan aturan berlangsung. Pemerintah Kota Serang berharap penerapan sanksi denda dan penertiban administrasi retribusi dapat mengurangi praktik pembuangan sampah liar, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi SMA Negeri 3 Rengkas Bintung ke lokasi baru pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
13: Hal yang kami monitor di sini adalah kaitan dengan rencana relokasi karena sekolah ini hanya ada di lahan 2.800 meter dan ada 21 rombel.
14: Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi SMA Negeri 3 Rengkas Bintung ke lokasi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbesar daya tampung siswa. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau langsung kondisi sekolah di Jalan Lenan Muharam Muara Ciujung Barat, Rengkas Bintung, Kabupaten Lebak. Gubernur Andra Soni mengatakan lahan SMA Negeri 3 Rengkas Bintung saat ini hanya sekitar 2.800 meter persegi sehingga dinilai sudah tidak lagi memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena itu pemerintah Provinsi Banten menyiapkan relokasi ke lokasi baru yang memiliki luas lebih dari 6.000 meter persegi. Menurut Andra Soni, relokasi diperlukan agar sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, ruang belajar yang lebih nyaman, serta fasilitas yang mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, daya tampung sekolah juga diharapkan bertambah sehingga lebih banyak siswa dapat mengakses pendidikan menengah. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan relokasi dapat dimulai pada tahun 2027. Lokasi baru berada di kawasan Ona dekat kantor Samsat Rengkas Bintung dengan akses yang dinilai cukup mudah dijangkau masyarakat.
13: Harapan kita adalah sudah ada tampungnya bisa semakin besar dan kemudian untuk kualitas proses belajar mengajarnya dan juga mengajar karena memang
14: Selain membahas relokasi sekolah, Andrasoni juga menjelaskan bahwa sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi pada tahun 2017, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru terus dilakukan di berbagai daerah. Namun demikian, kebutuhan layanan pendidikan tingkat menengah masih terus meningkat. Jumlah lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK dinilai belum sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia saat ini. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten terus mencari berbagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, salah satunya melalui program sekolah gratis. Saat ini SMA Negeri 3 Rangkas Bitung membuka 8 rombongan belajar untuk siswa kelas 10 pada tahun ajaran 2026-2027 dengan kapasitas 36 siswa di setiap kelas. Relokasi sekolah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Cilegon darurat narkoba tercatat dalam kurun waktu Mei-Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba terjadi di kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
15: Sangat darurat ya, karena Mei sampai tanggal 18 belum beres ya kan, sudah 19 kasus dengan BB segitu banyak. Ya kan?
16: Kota Cilegon darurat tindak pidana narkoba tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir periode bulan Mei-Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba terjadi di kota Cilegon. Kepala Satres Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto menyampaikan dari 19 kasus tindak pidana narkoba itu pihaknya berhasil mengamankan 21 orang tersangka. Adapun kasus yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, 4 kasus, Cibubur dan Anyer masing-masing 3 kasus, Jombang, Grogol, Plomerak, dan Cinaka masing-masing 2 kasus, dan Kecamatan Cilegon 1 kasus. Dari 19 kasus tindak pidana narkoba yang diungkap, kata AKP Suryanto, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 84 juta rupiah, sabu seberat 52 gram lebih, 22 butir ekstrasi, dan sejumlah obat-obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, AKP Suryanto meminta kepada masyarakat Cilegon untuk meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat masing-masing.
15: Yang bisa memberantas narkoba ini bukan kami, APH dari Sat Narkoba, yaitu yang bisa memberantas adalah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Mereka harus open terhadap anaknya, terhadap saudaranya, terhadap rekannya, terhadap temannya. Kalau misalnya ada perubahan, ya kan, segera melaporkan ke kami, ya kan. Kalau dilaporkan itu, ya itu. Jadi ini kerja semua, ya kan. Ini adalah PR kita semua. Narkoba itu PR kita semua, bukan hanya PR daripada APH-nya, termasuk rekan-rekan media.
16: Menurutnya, persoalan peredaran narkoba bukan hanya tanggung jawab Polres Cilegon saja, melainkan tanggung jawab semua pihak yang ada di kota Cilegon. Dengan demikian, AKP Suryanto meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama peduli mencegah terjadinya peredaran narkoba di kota Cilegon. Dari kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta sebut gelaran Jakarta International Marathon atau JAKIM mampu memberikan dampak positif ekonomi di Jakarta. JPOJ diresmikan di Rut Ancol KJ skema baru tarif spesial di zona tertentu. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
6: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
5: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
6: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
5: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
6: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
1: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
7: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan ya. Berhati-hati di perjalanan Anda, berbagi informasi update juga nih yang di ruas tol Jasa Marga maupun juga di ruas arteri. Seperti apa informasinya, boleh update ya di 0811 7972 7912. Informasi tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 11 yang menuju Kunciran ya, kilometer 13 ini padat. Kepadatan volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Bitung kilometer 25 menuju keluar Bitung kilometer 26 juga padat. Kepadatan volume lalu lintas di jalan arteri. Sementara di tol Jakarta Tangerang dari Tangerang kilometer 20 yang menuju kilometer 19 plus 546 arah Tomang, ini padat ya, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Kembangan kilometer 7 menuju ke Doya kilometer 4 plus 800 ini padat karena dampak ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan di bahu luar atau sebelah kiri. Tetap berhati-hati tentunya untuk Anda yang sedang berkendara ya. Silakan update informasi tentunya bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Jakarta sore ini. Bergabung bersama kami 0811 7972 7912.
1: Cinta.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

Kembali bersama Diana di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Dida tentunya. Di kesempatan untuk Anda yang mungkin sekarang udah pulang dari tempat aktivitas ya, gimana hari ini? Tetap berhati-hati walaupun capek mungkin ya seharian, tapi tidak menyurutkan semangat Anda juga tentunya dalam beraktivitas dan berbagi informasi update juga ya di 0811 7927 9912. Namun untuk Anda yang saat ini mungkin ada yang masih berkutat dengan aktivitasnya, tetap harus semangat ya, dan tetap selalu berbagi informasi juga nih buat yang sedang di perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya. Namun berbagi informasi pendengar, di mana tidak terasa Jakarta yang sudah memasuki usia ke-499 tahun hanya tinggal 1 tahun lagi menuju tonggak bersejarah 5 abad kota yang diperingati setiap tanggal 22 Juni begitu ya. Dan di mana tentunya di balik gemerlap ibu kota terdapat masyarakat Betawi yang dikenal sebagai penduduk asli Jakarta, namun gak banyak yang menyadari bahwa budaya Betawi sebenarnya tidak bersifat tunggal, karena Betawi merupakan hasil pencampuran berbagai etnis dan budaya yang berlangsung selama ratusan tahun ya, mulai dari Melayu, Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa hingga Eropa. Proses asimilasi tersebut melahirkan beragam karakter budaya yang berkembang sesuai dengan kondisi geografis dan sejarah wilayahnya, dan masing-masing punya ciri khas ya, baik dari segi bahasa, kesenian, tradisi maupun pola kehidupan masyarakatnya. Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi M. Rifki atau akrab disapa Eki Pitung menjelaskan bahwa masyarakat Betawi secara umum dikenal dalam tiga kelompok, yakni Betawi Tengah, Pinggir, dan Pesisir. Menurutnya identitas kaum Betawi mulai dipopulerkan secara intelektual pada masa menjelang Sumpah Pemuda 1928 oleh tokoh Betawi Muhammad Husni Tamrin. Namun akar sejarah masyarakat Betawi sesungguhnya jauh lebih panjang, bahkan bisa ditelusuri hingga masa Sunda Kelapa pada abad ke-16. Dan di mana meski demikian pemikiran Betawi menjadi tengah, pinggir, dan pesisir sebenarnya tidak muncul sejak awal ya. Dari pengaruh Eropa lahir kebudayaan Betawi yang dikenal saat ini sebagai hasil pencampuran berbagai unsur budaya selama ratusan tahun. Wah, ini kalau kita lihat di ulang tahun Kota Jakarta, banyak pagelaran yang juga event ya yang berlangsung dan mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta. Lagi di musim liburan sekolah, nggak perlu keluar Jakarta, nikmati ya beragam tempat wisata yang ada di Jakarta. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk menikmati liburan.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya.

0: tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, kembali tentunya masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini, bergabung bersama RRI Net ya, dan Anda juga nanti bisa ikut bergabung sambil ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Akan ada tema ya yang kami bahas. Namun tentunya sebelumnya akan diawali dengan kabar dari Cek Fakta. Kira-kira ada kabar apa? Selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim ini bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax ya. Dari cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dan dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Jadi kalau ada menerima informasi tersebut, stop di Anda ya. Jangan disebarluaskan kembali informasinya dan cross-check semua kebenaran informasi. Salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
6: Iya, makasih.
5: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
6: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
5: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
6: Dari kaleng bekas biskuit.
5: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
6: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
5: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
6: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
7: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda pendengar ya, di mana di era yang serba digital seperti sekarang hampir semua aktivitas itu bisa dilakukan melalui layar handphone. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, sampai cari hiburan ya. Tapi menariknya di tengah kemajuan teknologi tersebut, ini di mana sejumlah hobi yang sempat dianggap kuno justru kembali diminati oleh generasi muda. Dan fotografi menggunakan kamera analog, mengoleksi piringan hitam, membaca buku fisik, menulis jurnal tangan, sampai bermain board game, kini kembali menjadi tren ya. Banyak anak muda mengaku menemukan pengalaman yang lebih autentik, menenangkan, dan bermakna saat menjalani aktivitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi digital. Nah, fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik ya. Apakah kebangkitan hobi-hobi lama ini jadi bentuk kejenuhan terhadap dunia digital, atau justru menjadi cara generasi muda mencari keseimbangan antara hidup online dan aktivitas nyantai. Nah, hobi lama apa yang paling Anda gemari hingga saat ini? Kalau tapi bicara soal kebiasaan dulu ya, saya tuh dulu termasuk orang juga yang suka banget sama fotografi, tapi kalau dulu kita pakainya kamera plastik ya. Jadi masih pakai pakai film gitu ya. Masih pakai film. Nah, dulu tuh terakhir hunting-hunting kapan, sepertinya udah lama banget ya, tapi saya masih ada kayak beberapa roll film yang belum dicuci sampai sekarang, dan hasilnya pasti akan lebih unik dan menarik karena dulu itu pakai yang roll black and white dan menggunakan kamera plastik ya. Jadi ada yang mungkin hasilnya kayak misalnya contoh dari beberapa film ketiban gitu ya, jadi satu, dan nanti hasilnya tuh seperti ada gradasi berbayang seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang hobi seperti itu ya. Sambil ikut berbagi cerita di sore ini dan update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung di 0811 7972 7912.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya masih menemani Anda bersama saya, dan Anda boleh tetap update ya untuk kondisi lalu lintas terkini, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Terus serta ikut berbagi informasi ya terkait mengenai hobi lama apa yang paling Anda gemari sampai saat ini ya. Seperti ada dari Nurdi Gaver di Bogor. Halo Bogor, gimana sore ini Nurdi? Boleh kasih tahu dong ya cuacanya. Selamat sore, salam kenal, hadir nyimak nih katanya buat penyiarnya, sukses selalu. Terima kasih. Tapi boleh berbagi cerita juga Nurdi, hobi lama apa gitu ya, yang mungkin paling digemari dan bahkan sampai saat ini juga masih dijalani ya. Boleh ikutan share lagi melalui via WhatsApp. Namun ada juga nih Arif di Jakarta Pusat. Selamat sore, sore juga. Dulu hobi banget katanya mancing, terus sempat vakum. Nah sekarang-sekarang ini lagi hobi lagi nih mancing, seru sih. Apalagi buat healing dan refreshing katanya, biar gak terlalu stres sama kerjaan. Oke, bisa jadi pilihan yang tepat ya. Apalagi kalau kita udah suka gitu kan, jadi hobi kita, jadi pasti seneng aja gitu ngejalaninnya. Mungkin dari hobi terus akhirnya berubah jadi bisnis, who knows. Tapi kalau mungkin untuk Anda nih, sekiranya hobi lama apa yang paling digemari sampai saat ini, boleh ikut berbagi cerita ya. Share juga via WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar, saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali ya dengan Murotal Quran serta lagu Islami. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: itu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele. Namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balig. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu. Setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sembari juga berbagi informasi update ya. Di malam hari ini lagi di perjalanan pulang, baik di ruas arteri maupun juga di ruas tol, boleh berbagi informasi tentunya di 0811 7977 9912. Sambil tetap update ya untuk kondisi terkini, mungkin Anda juga yang ternyata melihat ada beragam kejadian ya di seputaran Anda, seperti diinformasikan dari ruas tol Jasa Marga, kecelakaan di tol Jurway 2U di Joglo kilometer 11 plus 900 arah Ulu Jami. Ada kecelakaan beruntun di bahu luar atau sebelah kiri dan dalam penanganan petugas ya. Namun selanjutnya untuk informasi di mana situasi lalu lintas masih dari ruas tol Jasa Marga, sambil dicek juga saldo tol Anda, pastikan sudah terisi. Tol Jagorawi Cawang arah Cililitan padat, kepadatan volume lalu lintas. Gunung Putri menuju Cimanggis padat, ada pekerjaan perbaikan jalan ya, rekonstruksi rigid di lajur 1 atau bahu luar, tepatnya di kilometer 16 plus 700. Sementara itu untuk di jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan selanjutnya informasi di tol Jakarta Tangerang, dari Tangerang kilometer 21 menuju kilometer 19 plus 546 arah Tomang, ini padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Karang Tengah kilometer 9 menuju Kembangan kilometer 8 padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan Kembangan kilometer 7 menuju ke arah Kedoya kilometer 4 plus 800 padat juga, ada penanganan kendaraan truk ya yang mengalami gangguan. Jadi harap bersabar mungkin untuk Anda yang melintas di wilayah tersebut dan juga terimbas ya dari kejadian itu. Silakan boleh berbagi informasi update, informasikan langsung tentunya di 0811 7977 9912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
8: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
2: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan kami akan update ya bagaimana cuaca kelautan hari ini, apalagi untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau ya. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore para pendengar RRI Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 24 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah perairan pada malam dan dini hari. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta dan juga perairan Cirebon, serta angin mencapai kecepatan 15 knot yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan juga perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih, demikian informasi dari perakirawan BMKG Maritim Tanjung Priok yang sudah menyampaikan ya cuaca kelautan dari Dini Istihana.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi Smartpreneur Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
3: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
2: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
3: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
2: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
3: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
4: Jangan takut mencoba hal baru.
2: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing melaporkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jamaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
19: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung ya di Jakarta sore ini. Setelah ini akan kami hadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema adanya karma dalam ajaran Buddha. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, dan akhirnya Bina juga pamit. Selamat menantikan juga setelah ini ya, nanti ada rekan saya lainnya di Jakarta malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Swati Hotu Namo Sanghyang Adibudaya Namo Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Kalena Dhamma Sakaccha, Kalena Dhamma Sawanang, Etang Manggala Mutamang. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini, bincang-bincang Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang meyakini karma sesuai dengan ajaran agama Buddha. Saudara Sedharma, mengawali sharing Dharma pada malam hari ini, saya akan mengutip salah satu sabda Sang Buddha yang terkait dengan karma, yang salah satunya terdapat di dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 227, yaitu, sesuai benih yang ditabur, begitu pulalah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan menerima kebajikan, dan pembuat kejahatan akan memperoleh kejahatan pula. Tertaburilah benih-benih biji olehmu, maka engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Nah, Saudara Sedharma, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang mengatakan karma. Kita sering mendengar orang mengucapkan karma, tetapi dengan konotasi yang negatif. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, bahkan orangnya meninggal, orang yang mengenalnya, apalagi orang yang mengenalnya itu tahu bahwa orang yang mengalami kecelakaan itu pernah melakukan perbuatan buruk di masa lalunya, mereka akan mengatakan bahwa orang itu sedang kena karma. Contoh lain misalnya ada orang yang sakit berkepanjangan, sudah berobat kemana saja, bahkan habis harta bendanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Orang yang mengenalnya bahkan tahu masa lalu kehidupannya telah melakukan banyak kejahatan, orang yang mengenalnya akan mengatakan bahwa orang itu kena karma. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dihubungkan bahwa orang tersebut telah kena karma. Sehingga karma itu sungguh mengerikan, sungguh menakutkan, dan menyedihkan. Jadi karma dipandang sebagai hukuman Tuhan atas perbuatan buruk yang dilakukan pada kehidupannya yang lampau. Tetapi jika sebaliknya orang mendapatkan keberuntungan, misalnya orang mendapatkan hadiah, memperoleh pekerjaan yang lebih bagus, kemudian bagi pasangan suami istri yang menantikan kelahiran putra pertamanya menjadi berkah, orang akan mengatakan keberuntungan itu sebagai berkah. Jadi kalau karma itu hukuman dari Tuhan atas perbuatan buruknya, kalau keberuntungan adalah pahala dari Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, sering kita dengar, antara pahala dan karma itu adalah ujian dari Tuhan. Nah, sesungguhnya apa yang disebut dengan karma? Dan bagaimana karma sesuai dengan ajaran agama Buddha? Nah, Saudara Sedharma, secara harfiah karma itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kama itu Pali, artinya sama, yaitu perbuatan. Tetapi Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan di dalam Nibbedika Sutta bahwa karma itu adalah cetana atau niat atau kehendak. Setelah punya niat, setelah punya cetana, setelah punya kehendak, maka orang melakukan perbuatan. Sehingga karma itu disebut sebagai niat untuk melakukan perbuatan. Nah, Saudara Sedharma, perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama, mano, yang disebut dengan manokama. Yang kedua, waci, yaitu wacikama. Dan yang ketiga adalah kaya, yaitu kaya kama. Manuk kama adalah perbuatan dari pikiran, waci kama perbuatan dari ucapan, dan kaya kama perbuatan dari badan jasmani. Tetapi seluruh perbuatan, baik itu yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, penentunya adalah dari pikiran. Nah, sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 1 adalah Mano pubagama dhamma, mano seta, mano maya, mana sace padutena basatiwa karutiwa, tatonang dukanam weti, cakangwa wahato padang. Artinya adalah, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Nah, kemudian sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 2 adalah Mano puba gama dhamma, mano seta, mano maya, mana sace pasanena basatiwa karutiwa, tatonang sukaman weti, cayawa anapayini. Artinya adalah bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, Saudara Sedharma, jelas sudah bahwa sabda Sang Buddha menjelaskan bahwa pikiran adalah penentu dari semua perbuatan kita. Jadi sumber dari segala perbuatan adalah dari pikiran kita. Nah, dengan demikian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah seharusnya kita mengendalikan pikiran kita. Nah, dengan mengendalikan pikiran kita, kita bisa menjaga pikiran kita. Mengapa pikiran kita perlu kita jaga? Karena pikiran itu setiap saat berubah. Dengan berubah itu, supaya kita dapat selalu berpikiran yang baik dan tidak terjerumus pada pikiran-pikiran yang jahat. Itulah gunanya kita menjaga pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Nah, Saudara Sedharma, karena pikiran-pikiran yang jahat hanya akan membuat penderitaan bagi kita semua. Saudara Sedharma, saya meyakini bahwa setiap orang tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Tetapi sebaliknya seluruh umat manusia di dunia ini ingin hidup bahagia. Nah, tentunya bahagianya manusia itu kalau semua keinginan-keinginan kita tercapai. Nah, ketika kita memiliki keinginan yang harus kita capai, maka kita harus berperilaku yang mendukung keinginan itu supaya tercapai. Nah, sesungguhnya apa sih yang menjadi keinginan manusia sehingga manusia itu menjadi bahagia? Tentunya sebagai manusia dalam hidup ini memiliki banyak sekali keinginan. Salah satunya keinginan manusia yang wajar adalah ingin sehat dan panjang umur. Nah, ketika kita ingin sehat dan panjang umur, maka kita harus berperilaku yang mendukung supaya kita sehat dan menjadi panjang umur. Nah, begitu caranya. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk sehat, maka kita harus memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar terhadap apa? Pengertian yang benar terhadap diri kita sendiri. Siapa diri kita? Nah, dalam kehidupan ini kita terlahir sebagai makhluk manusia. Dan dalam ajaran Buddha, yang dimaksud makhluk manusia adalah merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama rupa memang berbeda, tetapi saling berhubungan, saling berkondisi. Nama itu batin, rupa itu jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Sehingga yang dikatakan manusia yang sehat adalah manusia yang batinnya sehat, jasmaninya juga sehat. Tetapi manusia seringkali lengah, sehingga kita hanya peduli pada kesehatan jasmani kita saja. Kalau badan jasmani kita merasakan hal yang tidak enak, berarti badan jasmani kita sedang sakit. Banyak sekali penyakit jasmani, dari mulai yang ringan sampai yang mengerikan. Penyakit yang ringan contohnya batuk, pilek, kadas, panu, kudis, sakit kulit, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita mengalami seperti itu, kita buru-buru ingin menyingkirkan dengan mengobati, minum vitamin, makan makanan yang membuat dia bisa cepat pulih sehat. Nah, sekiranya kita sudah tidak merasakan sakit, kita merasa bahwa jasmani kita sudah sehat. Nah, ketika kita merasakan jasmani kita sehat, kita merasa kita sudah sehat. Nah, apakah demikian? Bagaimana dengan batin kita? Apakah dengan jasmani kita sehat, batin kita juga sehat? Nah, pada saat batin jasmani kita sehat, justru batin kita memiliki penyakit, bersarang penyakit. Keserakahannya muncul, kemudian kemarahannya terus, emosinya tidak terkendali, keserakahannya, kebenciannya kuat. Saudara Sedharma, ketika kebencian, keserakahan, kebodohan batin dan iri hati kita muncul, itu sesungguhnya penyakit batin, karena itu merupakan kumpulan kotoran batin yang menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Padahal orang yang dikatakan sehat jika jasmani dan batinnya sehat. Nah, kalau jasmaninya sehat, batinnya sakit, sesungguhnya kita belum bisa dikatakan orang yang sehat. Nah, dengan demikian, Saudara Sedharma, kita break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali.

Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma terkait masih terkait dengan karma. Nah, Saudara Sedharma, dengan demikian kita mengerti dengan benar, maka kita akan menyadari begitu pentingnya kita melakukan perbuatan baik sehingga apa yang kita lakukan itu mendukung apa yang menjadi keinginan kita. Nah, sebagai umat Buddha tentunya kita meyakini terhadap hukum karma. Pertanyaannya, apa yang perlu kita yakini terhadap hukum karma? Nah, keyakinan yang pertama terhadap hukum karma yaitu bahwa ada dua jenis karma. Pertama, kusala karma. Yang kedua, akusala karma. Kusala karma yaitu perbuatan baik, dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Dan kedua perbuatan ini sungguh benar-benar berbeda. Mengapa berbeda? Karena jenis perbuatannya berbeda sehingga hasilnya juga berbeda. Dan kedua perbuatan ini tidak bisa dikawinkan menjadi perilaku tengah-tengah atau impas. Misalnya kita kemarin melakukan perbuatan buruk, sekarang melakukan perbuatan baik, impas saja ya, tidak ada begitu. Dan di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya penghapusan dosa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berbuah, dan buahnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk benar-benar berbeda karena hasilnya juga berbeda. Nah, batasannya bagaimana antara perbuatan baik dan perbuatan buruk sehingga benar berbeda hasilnya? Kalau kusala karma atau perbuatan baik, itu semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani yang disertai dengan cetana atau niat atau kehendak yang tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan makhluk lain karena diliputi dengan metta, karuna, mudita, dan upeka, maka hasilnya menjadi bahagia. Dan kalau aku salah karma atau perbuatan jahat adalah semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani diliputi oleh cetana, disertai dengan cetana atau kehendak atau niat yang tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan makhluk lain karena diliputi oleh dosa, loba, moha, dan irsa sehingga hasilnya penderitaan. Jadi kalau yang baik hasilnya bahagia, yang jahat pasti hasilnya menderita. Itu hukum karma seperti itu. Maka kalau kita tidak ingin mendapatkan hasil yang buruk, maka kita harus ingat dengan sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada Syair 183, yaitu Sabba papasa akaranang kusala saupasampada sacita paryoda panang etang Buddha nasasanang. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Nah, kemudian keyakinan kita yang kedua terhadap hukum karma adalah bahwa semua perbuatan baik yang perbuatan baik atau buruk akan berakibat, dan akibat atau buahnya itu sesuai dengan perilakunya atau perilaku yang dilakukan. Ibarat orang menanam biji buah salak, hasilnya buah salak. Tidak ada orang menanam biji buah salak, hasilnya buah mangga. Begitu pulalah perbuatan kita. Tetapi kadang kita menjadi egois. Ketika kita berbuat baik sedikit saja, kita inginnya supaya panjang umur, supaya sehat, anak saya cepat dapat jodoh, anak saya yang kedua cepat mendapatkan pekerjaan, suami saya sehat dari sakitnya, dan usahanya lancar, dan sebagainya. Nah, ini ibarat orang menanam biji buah salak, inginnya buahnya mangga, buahnya manggis, hasilnya buah durian, dan sebagainya. Tetapi jika kita meyakini hukum karma, menanam biji buah salak, hasilnya buah salak, tidak bisa hasil buah mangga dan buah yang lainnya. Nah, untuk itu jika kita meyakini seperti itu, maka kita akan memiliki perilaku yang mendukung apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, apa yang kita yakini terhadap hukum karma? Yang kita yakini terhadap hukum karma bahwa semua perbuatan baik atau buruk kita akan kita warisi sendiri. Jadi kalau kita pernah mendengar, saya tidak akan melakukan perbuatan jahat, nanti anak saya atau cucu saya akan menanggung akibatnya. Tidak begitu hukum karma yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi si pembuat itulah
pemiliknya. Nah, dalam Culakama Wibangga Sutta itu disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa setiap makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatannya lah yang menjadikan seseorang menjadi hina atau mulia. Nah, maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus memiliki moral yang baik. Nah, dalam kehidupan ini, kita memiliki aturan. Nah, aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga sesuai apa yang terdapat di dalam Sigaluwada Sutta, yaitu Pancasila Buddhis. Lima sila itu merupakan standar moral bagi umat Buddha. Pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan, termasuk menghindari menyakiti, menghindari menganiaya. Kemudian yang kedua, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari perilaku asusila. Yang keempat, bertekad menghindari Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian yang kelima, Surame Raya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari minum-minuman yang bisa membuat mabuk atau membuat lemahnya kesadaran. Nah, lima landasan moral ini kalau kita jalankan setiap hari dengan tertib, dengan benar, maka kita akan memperoleh manfaat yang besar. Manfaatnya diantaranya adalah kita percaya diri, memiliki kepercayaan diri, bergaul dengan orang di golongan manapun. Akan mendatangkan nama baik, kemudian kita bisa bertambah kaya, dan kemudian ketika kita meninggal dunia, kita akan merasa tenang. Itu jika kita memiliki moral atau sila yang baik setiap harinya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, adalah bahwa Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama menjadi Buddha itu bukan karena untung-untungan, bukan karena hadiah, tapi karena usahanya, tetapi karena tekadnya untuk menjadi Buddha sangat kuat. Dan bahkan dilakukan, diperjuangkan pada kelahiran-kelahirannya lampau sebelum terlahir menjadi Pangeran Siddhartha. Nah, kita untuk menjadi seperti Pangeran Siddhartha atau untuk menjadi Sang Buddha itu sungguh sulit. Karena kita ini

Nah, meditasi ini menjaga ketenangan pikiran kita. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan, cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Nah, dengan demikian, intisari ajaran Buddha sucikan hati dan pikiran itu berlaku sepanjang masa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Markety Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam...

0: menjalankan bisnis Anda, hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Instagram, @RRIPro1Jakarta. WhatsApp, 0811-7972-712. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu. Malam ini Mas, kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren.
0: Saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya,
2: wah. Ke-8.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan yang main. Ke-8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak
1: Ita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam?
3: Ya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam, malah sudah enggak
0: mau. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita kemana, Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Ya,
1: Manado.
4: Kenal ya, Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat itu, Mas
2: ya,
4: Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, makasih.
1: Oke,
4: assalamualaikum,
1: Bang Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah, biar saja saling menjaga. Olalah.
1: Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Ya. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh.
5: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Mbak Ita Purnamasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
7: di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: Mbak Yanti. Dan Mbak Ita Purnamasari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smile.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
6: sebanyak. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa enggak kira-kira saya?
1: Siap.
6: Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela, di mana pengen bisa ngumpul gitu, kemenangan-kemenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Kan? Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
8: Sapurman.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
6: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
6: Mas gimana Dino? Gimana Bang gimana, Dino? Bang Dino.
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Meca ya.
6: Ya ya ya ya. Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
6: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya, hormat gitu kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang
1: ya.
2: Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya, yang pap, sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal selain mungkin ya. Vokal.
2: Bandnya berarti G-band.
6: Oh, pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya.
6: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: personel ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
6: Okay. Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady
1: Bon
2: Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau
1: even
2: apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81
1: tahun. Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, tahun. Jager, staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
6: Apa enggak ikut?
1: Aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
6: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu Dumanini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lupa lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: masih,
0: yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Iya. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantoran
2: iya,
0: ya.
2: Iya, berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan benar sama Tiga Dara. Benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara
1: betul,
2: TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga
0: amin
3: dalam keadaan baik-baik
1: amin
3: saja.
1: Ayu juga ya, yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebenarnya tanyakan sama Mbak Haryanti. Nanti kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet, misalkan duet gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin
1: gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya, gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya.
0: Ya. Boleh, silakan.
3: Namanya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino.
1: Ini Doni di Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Langsung selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, ya la, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
5: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Utama Genda di Bondowoso, untuk Utama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
5: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas Dwi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
5: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
5: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
5: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
6: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
6: Sama Mas Dino ya?
5: Iya, ya, Dino Kantora.
6: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
5: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
6: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
5: Iya, Pak
6: terima
5: Mali.
6: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
5: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
6: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua. Juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
7: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
0: Siap.
5: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
7: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Nah, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya Manado. Yang menjahit bendera.
7: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopiannya.
0: Kopiannya
7: benar-benar bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
7: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
7: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
7: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
7: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
7: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
7: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
7: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Kendi. Selamat malam, Bang Kendi.
8: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam, Bang Kendi.
0: Selamat malam, Bang
8: Kendi. Saya langsung saja ya.
0: Langsung
5: silakan. Boleh, silakan, Bang Kendi.
8: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Kendi.
8: Singkat saja ya sementara. Yeah. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke.
8: Okay. Yeah.
0: Siap ditunggu ya. Silakan.
8: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
8: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
8: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
5: Kemana ini?
0: Bogor.
5: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
5: Belum ngomong apa-apa udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
5: Benar.
0: Oh gitu ya.
5: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Iza.
5: Nah Teteh.
9: Yo, apa kabar?
0: Api Teh.
5: Api wae Teteh.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
5: Kang.
0: Silakan
5: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: di Jawa Barat
9: ya,
2: asli.
9: Itu Jawa Barat. Oh, full itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
9: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
5: Iya,
2: oh.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk dia.
9: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
5: Biar penasaran.
2: Pinisirin.
9: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
9: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
9: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
5: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
9: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
5: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
5: Siap.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
5: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Selamat ya dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
5: Pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
5: Memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
5: Silakan, Pak Ahmad.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
5: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
5: Baik. Oke.
0: Silakan.
5: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
5: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
5: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
5: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
5: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
11: Iya,
5: Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
5: Dino Kantora. Dino Kantora.
11: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
5: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Hmm. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Hmm. Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Yeah. Terima kasih. Oh,
5: terima kasih. Kita, oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya, yeah. Salam buat Ibu Farida.

0: muslimu mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
0: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
0: Sampean iku anu emang.
1: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
0: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mm-hmm. mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
0: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
0: loh.
1: Bener banget ya.
2: Tapi
1: kan?
2: Baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
1: Nah, jadi itu ya. Artinya
0: bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam nguyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan?
1: Iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
0: Yang dulu-dulu oh. juga maksudnya juga. Apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya
1: ada ya? Nggak terikat ya?
0: Ya.
1: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
1: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
2: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
0: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
0: Garing mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya.
2: Oh.
0: Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
0: Aku
2: yang kolab sama
1: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
1: Agustus.
0: Ya. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA nggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk enggak, aku paham.
2: Ya ke-skip ke bawah.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
1: Aman
2: ya,
1: loh.
0: Kesian deh.
1: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya
0: banyak
2: ya.
0: Sukanya okay. Itu
2: banyak
0: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya dan dibayar.
0: Nah. Oh, enak banget kan.
1: Oh iya ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin
0: sebagai
2: banget.
0: Sebagai mentor, oh itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin
0: itu
2: banget.
0: Yang benar.
1: Tapi
2: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
0: betul.
2: Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Bagus. Oh, okay.
0: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Juga koreo, ada koreonya iya. kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora.

0: Kak Geronimo aja deh. Karena sekarang Geronimo soalnya udah balik lagi kantor, ke kantor Geronimo.
1: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
0: Satu itu satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Itu. Geronimo itu ya.
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
0: Iya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
0: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
2: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya
1: nggak sih? Oke.
2: Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangan?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
0: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
0: Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
2: musisi muda,
0: masih di bawah
2: ya,
0: 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
2: muda-muda.
1: Kita,
2: iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
0: Akhir 80-an, ya? Iya.
1: Oh, akhir itu 80-an. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
2: album
1: masuknya juga?
0: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
0: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
0: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu,
0: iya.
2: Kompilasi.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
0: Dinangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
0: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita
0: dan
1: ya
0: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
0: ya, Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari sekali. Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Nah, jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora
1: Geronimo.
0: Gimana, diputuskan masih untuk diberi nama Kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Geronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Geronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
1: orang timur.
2: Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa
0: gitu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi Kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita terima dulu. Selamat malam Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil,
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini, karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir, itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya, secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh
1: Mas. Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Seperti
3: ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu Didi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas Dino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita, Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
6: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali. Kaset,
1: bentuk
0: CD.
1: Kaset atau CD.
0: Atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset,
1: aduh,
2: beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
1: yang
2: Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh ya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: iya,
1: sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya.
0: Oh,
1: mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
7: Kantora. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: Tetap ada untukmu.
7: Ya, mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan
2: gitu. Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bangu, Padang, Jambi, Makassar, mana, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin,
7: dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin
7: para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, kota Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: kita ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti iya, seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
0: Oke,
1: pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pirtinyi ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Pas, bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darmawarat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor. Untuk festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label
0: rock.
1: Rock
0: dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada 1 yang terjawab.
1: Lumayan 1 ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya.
2: Oh.
1: Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita
1: aja
0: banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita lagi, pengen saya pengen nanya sama
1: mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa?
1: Oh, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single
1: kan
2: lagunya yang diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z yang kekinian.
2: Musik yang kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify itu, ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh di SCBD
2: sempet
0: ya.
2: Sempet di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan juga pernah, ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling lu.
0: Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo, lagu Harvey Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantornya ya waktu
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah
0: siap.
1: Kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini lagi. Request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julaksa Runding.
1: Oke, ya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10,
0: jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: itu
1: udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus
1: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu Ada Untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, luar biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah, Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.

0: mendengarkan lagu nostalgia ya.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
0: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
0: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan ya. Dari judulnya. Kau dan ya, aku satu. Ada. Kau dan aku satu. Tunggu sebentar, Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
0: Belum masuk ya?
1: Iya, tapi kalau Obi Mesa
0: Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu dari
0: Obi Mesa juga.
1: Obi Mesa juga sebentar. Birunya ya. Rindu. Nah, iya, Bang. Kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah. Baik, Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain, silakan, Bang Al.
0: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
1: Siap.
0: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
1: Iya, Bang Al.
0: Iya, semoga
1: ada lagi?
0: Bang saya selalu di sana ya, semangat selalu.
1: Kira-kira. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
0: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811-7972-7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap, Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat, alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
1: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
1: Avenged Sevenfold, wah itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh 2000 pas ya?
1: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
1: Radiohead, dengan judulnya apa nih? Bang
2: yang
1: Ray.
2: Judulnya apa itu? Creep ada nggak?
1: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
1: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
1: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
1: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
1: Viva Forever ada dong, disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
1: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
1: Baik.
2: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
1: Iya.
2: Ya gitu aja, selamat datang di Cibinong.
1: Oh siap, selamat datang di Cibinong. Siap
2: buat
1: kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
1: Oh aman, udah ada di seduh.
2: Siap.
1: Baik Bang Ray. Selamat malam Bang Ray, ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440469. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor, kita coba angkat. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap.
3: Malam.
1: Malam. Pak Hasanuddin. Ah iya nih. Lama kita enggak
3: ya.
1: Ngobrol di udara. Pak Hasanuddin baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
1: Oh iya benar. Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Silakan. Saya pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
1: Sebuah Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salamnya itu tadi Bang Ray.
1: Baik.
3: Bang siapa tadi itu? Yang ada di mata itu perut. Yang tadi yang pertama.
1: Oh, yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin.
3: Iya.
1: Ya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya, dia minta lagu apa tadi
1: tuh? Obi Mesa, jadi Kisah Kasih di Sekolah dia.
3: Obi Mesa, iya.
1: Betul.
3: Dia minta lagu kita.
1: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
1: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, coba Teh Dinda ya biasa. Terus Kak Puja.
1: Ah, siap.
3: Terus Kak Cika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
1: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
3: Di Bogor Cerawat tadi dudurin gerimis sedikit.
1: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya terus kita.
1: Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
1: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
1: Iya.
3: Selamat malam.
1: Malam juga.
3: Oke, Pak Andes,
1: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
1: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
4: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
4: Alhamdulillah, tim udah pulang.
1: Tim masih lengkap, masih ada. Betul.
4: Noval.
1: Selamat malam katanya Teh.
4: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
1: Iya benar.
4: Yang hati-hati ya Noval sama Selo.
1: Siap katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih? Pada malam hari ini mendengarkan lagu dari siapa Teh?
4: Walaupun cuma 4 lagu, 4 lagu tapi tetap
1: hati-hati. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
4: Koleksi Lobo ada apa aja?
1: Dari siapa maaf Teh?
4: Lobo.
1: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
4: Lobo?
1: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
4: Pas di 2000 ya.
1: Pas di 2000.
4: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
1: Dari judulnya itu
4: Alone.
1: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
4: Lagu itu lagunya agak selorok gitu.
1: Betul. Baik.
4: Oke, dari itu aja ya. Dan doa terbaik dari Teh buat Andes.
1: Amin.
4: Nanti tadi ada Bang Hasan ya.
1: Iya, ada Bang Hasan. Ya.
4: Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
1: Betul.
4: Ya, oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
1: Tangerang.
4: Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah, next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Prabu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
1: Apa kabar Mas?
5: Alhamdulillah Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
1: Ah mantap. Ini
5: sejuk-sejuk.
1: Di Jakarta belum Mas. Dari tadi pagi belum, ya. Sampai malam ini cerah berawan aja.
5: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir.
1: Oh,
5: karena
1: gitu
5: memang
1: ya?
5: Rawan ya.
1: Iya, agak ketar-ketir juga sebenarnya, dakdikduk juga kalau banjir ya.
5: Iya.
1: Betul.
5: Apalagi kan nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana, walaupun bisa di studio kan, cuman kan lebih
1: aksesnya
5: enak di rumah, ya.
1: Benar. Gitu.
5: Kasih ini Bang Andes lagu
1: Rockset. Rockset dengan judulnya apa nih?
5: Mas Prabu. It must have been love.
1: It must have been love. Baik, iya, disiapkan tentunya. Ingin disampaikan salamnya untuk siapa nih?
5: Iya, buat Bang Andes, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar. Bang
1: Amin, doa yang sama untuk Mas Prabu.
5: Iya, insya Allah doa makbul nih, karena lewatin laut, lewatin gunung.
1: Ah, itu dia kan.
5: Iya.
1: Itu dia, alhamdulillah, amin.
5: Alhamdulillah, terus salam buat Puja, Puja di Papua ya.
1: Iya, benar.
5: Beliau mantau terus tuh, biarpun di Papua.
1: Betul, sedang mendengarkan juga mungkin malam hari ini.
5: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
1: Bidan Luis.
5: Di Manado apa dia? Bidan Luis.
1: Betul.
5: Masuk beliau ya.
1: Belum masuk ini.
5: Iya, buat Cigu Nurma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
1: Iya. Teh Dinda sudah bergabung.
5: Iya. Mas Prabu mau ngucapin congratulations ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
1: Oh iya. Satu Indonesia ya itu, kita. Mendoakan dan akhirnya.
5: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau.
1: Memantau ya? Iya, kan?
5: Iya. Karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
1: Betul. Semoga gitu, ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
5: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
1: Iya, amin, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
5: Memang kesannya sih sepele ya. Tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser katanya kan.
1: Itu dia.
5: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
1: Iya, betul.
5: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
1: Iya. Amin, amin Bang Rey, siap. Mas Prabu, aja. Siap.
5: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
1: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
5: Iya, tadi operatornya siapa ya?
1: Ada Selo dan juga Noval.
5: Mbak Nova ya?
1: Cowok dua-duanya, berarti Selo.
5: Iya, semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
1: Amin, amin, amin. Doa yang sama tentunya buat Mas Prabu.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya. Dan pendengar, satu persatu akan saya putarkan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo, alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di line telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Andes.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari kisah Hila Tua.
0: Iya, dari Frankie Silat. Dengan judulnya?
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan. Yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Leman.
1: Untuk Bang Andes. Untuk Bang Andes yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya, tanpa kecuali tadi yang sudah masuk,
0: belum
1: masuk. Bung Andes, Bang Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Siap.
1: Leman. Makasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semua. Semuanya amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya, dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 021-344-0696.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar cintanya remaja dari Liz Mainawati ngajak kita ke pukul 22 lepas 46 menit waktu Indonesia Barat. Saya ingin kembali menyapa di ini putaran akhir untuk ruang rindu edisi Jakarta di malam hari ini. Satu persatu saya akan bacakan WhatsApp yang telah masuk dari Anda pendengar. Pertama dari Ibu Saurin yang ada di Simpuk. Ruang rindu, selamat malam. Selamat malam Ibu Saurin yang ada di BSD. Requestnya The Power of Love dari Celine Dion. Salamnya untuk Bu Yati Suyanto, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Mujiati, Bu Titi Dewi, Bu Eka, Bu Maharani, Teh Dinda, Kak Ana, Ciguria, Kak Puja, Bang Rey, Pak Parsudi, Pak Ali Topan, dan semuanya salam kompak, sehat selalu. Terima kasih Bung Ende, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin. Berikutnya juga ada dari Pak Deni Mahendra di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat malam Pak Deni. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Requestnya Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Baik, Pak Deni disiapkan lagunya, ditunggu. Satu persatu coba saya putarkan. Ini di putaran akhir tentunya. Ada juga dari Ibu Eka di Tebet. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Untuk Bu Ana, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Ale, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu. Tapi ini kalau belum sempat terputar, tapi setidaknya sudah saya bacakan satu demi satu. Ada juga Bang Yos yang ada di Rasela. Siap kawal sampai tuntas, kata. Selamat bertugas Bang Andes. Siap Bang Yos, terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Malam ruang rindu, Pak Kuat di Peru Muncul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagunya berjudul Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Eka, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey juga, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Tapi satu persatu ya, saya coba akan putarkan. Kalau belum sempat tentunya Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini, selamat malam untuk Anda. Tadi juga sudah kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional dan dilanjutkan Ruang Rindu di Jakarta. Untuk Anda juga yang lagunya belum sempat terputar, ini mohon dimaafkan, tapi setidaknya sudah satu demi satu dibacakan atau belum sempat terbaca, mohon dimaafkan, Anda bisa mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Kembali di Jakarta malam ini, pendengar, apa kabar untuk Anda juga yang baru aja pulang dari aktivitas, masih berada di jalan, baik di roda 4, di roda 2, ataupun lagi menunggu di transportasi umum. Yang sedang ada di transportasi umum, baik Transjakarta, LRT, MRT, hati-hati di jalan. Sudah mengabarkan orang rumah setidaknya gitu ya, atau orang yang ditunggu kabarnya gitu, itu menjadi lebih penting sekarang ketika mengabarkan sudah sampai mana update-update-nya gitu ya. Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda, pendengar, di WhatsApp kami. Ada di 0811-7972-7912. Fix line kami tunggu di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

92 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini. Untuk Anda juga yang selalu membutuhkan berbagai hal tentunya, seperti konten-konten yang ada, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, serta berita video. Anda bisa dapatkan itu di RRI Digital, pendengar, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Siaran visual langsungnya ada, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, serta berita video, dan tentunya berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store. Dan Anda bisa merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mau menyapa untuk Anda yang masih di perjalanan, baik di roda 2 ataupun roda 4, baru pulang dari aktivitas, hati-hati di jalan tentunya. Ingat barang-barang bawaan Anda juga yang sedang menggunakan transportasi umum, dan setidaknya sudah dimengabarkan orang-orang yang ada di rumah atau menjadi tempat tujuan Anda. Kalau Anda juga ingin mendapatkan informasi yang terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Anda ya selalu terhubung dengan berita terbaru, kunjungi langsung rri.co.id, situs resmi dari Radio Republik Indonesia, karena Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ada ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan pendengar. Semuanya tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sampai jumpa dari Afgan, diambil dari lagu terbarunya dari koleksi tahun 2025. Bicara juga tentang sampai jumpa, sampai di sini kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang juga telah mendengarkan dari Ruang Rindu Nasional, Ruang Rindu dan Jakarta malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Yudi Ismail di produser dan juga ada gatekeeper Novel dan juga Selo. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan, yang juga sudah sampai di rumah, selamat beristirahat tentunya. Andi Satria pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi... Belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih Pak, saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Luka dia sekap bekan ini untuk ke belakang dia berikan kembali lagi kepada Jacquel. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnston, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio. Ini dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya. Stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada